0: Rahimi mengontrak bola dengan sundulan, ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil, jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang, kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu rapinya yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan, jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brasil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan, bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko, dan saat ini ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kepada El Buadi tampaknya. Buadi berikan lagi kembali kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brasil. Disapu saja. Ah, serangan gol. Ah, sayang sekali tidak.
1: Hampir saja.
0: Dua kali kiper dari Brasil, Alisson, melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya, Bu. Bung Erik ya. Nomor punggung 24.
1: Nel Ainoui,
0: dan kemudian
1: bola rebound
0: tadi saja sempat disapu tadi ya oleh
1: beruntung masih baru, ya. Sigap ya Bung Rosi.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya, karena ya, di babak kedua ini dia belum pernah melakukan penyelamatan, dan ini save pertama.
1: Iya, baik, tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brasil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brasil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, Chamsdin Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, Bung Rosi dan
0: Bung
1: Estu, bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brasil menghadapi Maroko. Skor 1-1, Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini, Bung?
2: Kalau dilihat dari secara permainan, menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan. Di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brasil banyak keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brasil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan bagus. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brasil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brasil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brasil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua, terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi, terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif, walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1, walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi, Brasil mampu mengamankan posisi. Tapi kalau Brasil dengan cara bermain seperti ini, ya masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu, untuk bisa di pertandingan selanjutnya, walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
1: Ya, baik, jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang,
0: betul,
1: namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brasil lebih dominan, dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya.

0: Bung Estu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo nih di pertandingan selanjutnya?
1: Yang efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya, cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyamaan, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat teman, mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan, tidak hanya sekedar bertahan tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
0: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
1: Ismail Saibari ya?
0: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
1: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off the hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya menjadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
0: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
1: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel, Marquinhos, dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
0: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini, tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia ditarik di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
1: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan. Dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi, karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu. Padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, Elkonanos diganti masih oke. itu. Tapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini. Tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
0: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko. Tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol. Tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
1: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brasil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan dan itu terjadi dua kesalahan. Walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya. Tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Bodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depannya diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu.
0: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yasin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
1: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain of the match di pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia. Itu aja sih.
0: Ya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudi Zen.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia, Tual Program 1 dari Jalan Soekarno Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, menemani Anda. Sudah kita ikuti siaran langsung jalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko, 1-1 skornya. Dan kami masih akan menyajikan untuk Anda jalannya pertandingan selanjutnya. Nanti kami siarkan untuk Anda pada jam 11 dan pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami perbaharui informasi Anda dengan sajian informasi terkini dalam warta berita nasional.
2: PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
4: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
3: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MBG.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
5: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 satu orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, belum banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini berjumlah yang paling banyak.
4: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
0: kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
7: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
6: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi, Tanah Suci dapat kami berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Rodo, yaitu Tanah Suci. Dan Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini ribuan orang sudah tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Udara untuk Indonesia, Rudy.
2: Jemaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jahang melaporkan. Mikael.
10: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Sah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
11: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita buka Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin dengan dua-dua kita mana. Kalau haji, rukun haji saya selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja lancar aja jalannya.
10: Yang menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jahan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI.
2: Jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
12: Ya, 65 jemaah haji diberkati Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
13: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik juga tahun lalu. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding yang tahun kemarin.
12: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Tual, program 1 dari Jalan Soekarno-Hatta Ohoyjang Langgur, Maluku Tenggara. Sajian informasi terkini sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Saya Wati masih setia menemani Anda. Untuk basudara umat Kristiani dimanapun Anda berada, ke ruang dengar Anda beberapa waktu ke depan kami sajikan rangkaian kidung-kidung rohani menemani basudara bersama dengan keluarga tercinta.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohoyjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz.

setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga, sebab bukan oleh kekuatanku.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang menyatakan.

Kau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

0: Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda pendengar. Selamat tergabung untuk saudara yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Beberapa sajian kidung-kidung rohani sudah melengkapi kebersamaan kita di saat ini pendengar. Selamat hari Minggu, happy weekend untuk semuanya. Selamat menikmati indahnya kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta, dan selamat beribadah juga tentunya untuk bersaudara umat Kristiani dimanapun Anda berada. Menemani Anda bersama dengan keluarga tercinta, sajian musik dan informasi kami sajikan untuk Anda selanjutnya. Selamat pagi, jelang siang, dan selamat mendengarkan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Jaga inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Beberapa lagu-lagu hiburan sudah melengkapi kebersamaan kita di saat ini, pendengar. Satu informasi melengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Ahli media menjadi produk penerbitan sertifikat online yang menjadi program khusus Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Erwin Tarseman, memberikan keterangan kantor pertanahan ini memiliki beberapa program prioritas, salah satunya adalah PTSL yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanda bukti secara gratis, dan sosialisasi di lapangan terkait dengan ahli media di mana sertifikat bersifat analog. Sejak tahun 2018 data-data sertifikat telah diterbitkan secara digital, karena data fisik digital yang sekarang dibangun oleh Kementerian ATR BPN, sertifikat dari tahun 2017 lalu belum dapat dipantau secara digital. Oleh karena itu, untuk program yang disebut ahli media diterapkan untuk mengubah dokumen pertanahan fisik analog menjadi dokumen elektronik digital. Melalui data elektronik sertifikat tersimpan secara digital dengan produk yang diperoleh melalui aplikasi HP Android, yakni Sentuh Tanah, untuk melihat posisi tanah guna minimalisir tumpang tindih aset pertanahan. Dengan sasaran, data tanah analog akan diubah secara digital melalui cara brosur dan juga melalui medsos, dan diharapkan ini dapat membantu proses edukasi kepada publik masyarakat, ya, memberitahukan

di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tunggal. Kita harapkan pihak terkait segera menyelesaikan ini, atau ada orang yang mengklaim tanahnya padahal sudah dijual, akhirnya jual di atas jual nih. Ini yang bermasalah paling banyak di Kepulauan Kei saat ini. Kalau sudah jual ke satu orang, udah cukup satu aja gitu. Kenapa harus menjual lagi ke orang lain? Ini bermasalah lagi. Tahun ini bermasalah, tahun depan masalahnya seperti itu, tahun depannya lagi masalahnya seperti itu. Kenapa? Kalau sudah dijual satu kali, sudah ada surat apa sih pelepasan ya? Sudah ada surat pelepasan, apalagi sudah ada sertifikatnya. Berarti sudah sah dong menjadi milik si A, si B, si C, jangan lagi dijual. Nah, untuk sertifikat itu 5 tahun kalau tidak ada komplain, nanti dia paten. Tapi kalau masih ada komplain, berarti bisa diubah lagi tuh. Nah, ini yang membuat si pelaku-pelaku ini nih yang sering melakukan jual beli tanah yang sebidang bisa dijual sampai 10 kali dan 20 kali. Untung banget dia ya. Untung banget. Tapi untungnya di sini, karena kita setiap apapun yang kita lakukan di dunia nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hati-hati. Jangan berpikir bahwa itu sebidang tanah atau sejengkal tanah, 1 meter, 2 meter tidak bermasalah. Nanti Anda berhadapan dengan Tuhan Anda. Karena langkah kecil yang Anda lakukan yaitu jual di atas jual itu. Oke, kita break lagi menikmati lagu yang sudah disiapkan oleh MD di pagi jelang siang ini. Saya bertugas di jam 11 ya, bersama dengan Bung Operator dan juga teknisi di Pemancar Fan.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak.
2: Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian.

0: ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia itu Allah di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda hari ini untuk edisi siar Minggu 14 Juni 2026. Selamat berhari Minggu saudara, dan selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada.

0: amo.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, bertempat di area pertanian, staf pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas 3 geser Alvin Iksan Ramadan memberikan bimbingan intensif mengenai teknik penyemaian bibit sayur pokcai kepada warga binaan. Giat ini menjadi bukti nyata konsistensi Lapas Geser yang terus menghadirkan program pembinaan kemandirian yang aplikatif bagi warga binaan. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Kepala Lapas Geser Nober Hasanda bersama pelaksana harian Kasubsi Pembinaan Yusuf Kilkoda. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program berjalan lancar sesuai target, sekaligus memberikan dukungan moral kepada warga binaan selama menjalani masa pidana.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, bentrok antar kelompok warga kembali terjadi di Kecamatan Kair Ratu, Kabupaten Serang bagian barat pada Sabtu siang kemarin. Saling serang tersebut melibatkan kelompok warga dari Desa Hatusua dan Desa Waipirit dan Desa Kair Ratu. Masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit yang sempat dibuat panik. Dari informasi yang diperoleh media ini menyebutkan ketegangan antara kelompok warga itu terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur di kawasan Jalan Trans Seram, tepatnya di depan pelabuhan Waipirit. Sejumlah warga yang bertikai terlibat saling adu mulut hingga berujung saling kejar di lokasi.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini 3 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, kita teruskan kebersamaan kita. Kami sudah siapkan lagu-lagu daerah dari Kei, Aru, Maluku Tenggara, Nusa Maluku Barat Daya, juga ada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan ada lagu-lagu dari Pulau Ambon. Lagu-lagu ini kami siapkan temani Anda, saudara, dalam program Well Ban-Banan edisi hari Minggu ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Yang baru saja Anda nikmati tadi, saudara, Lesina itu nih, lagu dari Kepulauan Aru. Sebelumnya tadi ada beberapa lagu dari Kepulauan Kei juga sudah Anda nikmati. Dan setelah Anda nikmati lagu dari Kepulauan Kei dan Kepulauan Aru, kali ini kami punya beberapa lagu dari Kepulauan Tanimbar untuk Anda. Disusul nanti lagu-lagu dari Maluku Barat Daya.

Lu ada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau pengikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau baniyang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

Yes, dari pendengar Yoke Namus dengan lagunya Jujur Perhati tadi membawa kita ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda mendengarkan dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona, Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Guri bagaimana? Tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi, umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16, gol, guri, pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back to...
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut,

0: Andres pertama sepanjang karirnya. Radukan mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
1: I think this week has been incredible. I mean,
0: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
1: I've been improving with each match.
0: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
1: Yeah, I'm really happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023.

0: beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin, 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
0: Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia menjabat siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya soal jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara, kemudian euforia pergelaran Piala Dunia 2026. Ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan aircraft Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta. Hari ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa, kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove Negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menawarkan pesona alam yang eksotis, segar, dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI.net, Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
8: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa beritu 5.000. Ada dari luar-luar gitu yang datang lagi para mulia tanpa wisata nih.
7: Wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
9: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu, Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata, yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Dan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu, dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
7: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencarter speedboat dari Pelabuhan Tuleu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kudus Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencarter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam. Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdul Aleu Rima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke daerah lainnya, di mana gulai hiu, kuliner spesial pesisir Sibolga Tapanuli Tengah yang memanjakan lidah juga. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Rizky Ramadan.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di salah satu rumah makan, tepatnya di Kecamatan Saruri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, pada edisi kali ini saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar RRI untuk melihat bagaimana cara memproduksi gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mari ikuti saya.
10: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gulai dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
11: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, sama kunyit. Tergantung bumbu lah, kalau kepak banyak bumbunya kemungkinan besar bisa gulai ikannya enak dan tidak amis. Ada misalkan gulai ikan hiunya,
12: dari luar.
13: Dari luar daerah atau gimana?
12: Dari luar daerah, iya.
14: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah perharinya.
15: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, itulah tadi tentang cara mengolah gulai ikan hiu khas pesisir di Bora dan Taman di Tengah.
6: Kabupaten Pamekasan memiliki beragam kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Salah satunya adalah sate lakna atau yang lebih dikenal sebagai sate lalak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Purnama Iswantoro.
16: Kuliner khas Kabupaten Pamekasan, sate lalak, masih menjadi favorit warga hingga kini. Rasanya yang gurih, harga terjangkau dan berukuran kecil membuat kuliner legendaris ini laku keras setiap harinya. Berikut informasi selengkapnya.
17: Sate lalat, sebutan untuk sate daging ayam dan kambing berukuran kecil, telah menjadi ikon kuliner di tengah kota Pamekasan. Lapak sate lalat ini mulai dipadati pembeli pada sore hingga malam hari. Asap arang menjadi tanda sate ayam dan kambing sedang dipanggang di atas bara api. Potongan kecil daging ayam dan kambing ditusuk dan dipanggang satu per satu. Ukurannya yang mini membuat sate ini dikenal dengan nama sate lalat. Di balik kesibukan memanggang, ada beberapa penjual sate lalat yang telah menekuni usaha ini selama lebih dari 20 tahun.
18: Pak, sudah berapa lama jualan sate lalat?
19: Mulai tahun 97.
18: Seporsi berapa, Pak?
19: Harganya?
18: Iya.
19: 3.
18: Sama lontong?
19: Sama lontong 15.
18: Sehari bisa habis berapa tusuk, Pak?
19: 75 porsi, 70 porsi. Mulai kan dulu kok, 80.
18: Seporsi berapa, Pak?
19: Seporsi di Binet Bin.
18: Kalau sama lontong?
19: Sama lontong 14.
18: Pak, sehari habis berapa pot tusuk?
19: Kadang-kadang satu porsi, kadang tidak dapat.
17: Sate ayam atau kambing yang sudah matang disajikan dengan lontong dan siraman bumbu kacang yang kental. Perpaduan rasa yang gurih dan manis menjadi daya tarik utama sate lalat.
16: Sampai saat ini, sate lalat masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Kesederhanaan, rasa, dan harga yang terjangkau menjadi kunci kesetiaan para pelanggan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Kita beralih ke potensi daerah lainnya, di mana potensi Kota Tua Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, saat ini bukan hanya menjadi salah satu area olahraga, tetapi juga kawasan wisata lokal sehingga menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ibnu Abbas.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di kawasan Kota Tua, Kabupaten Tojo Una-Una, tepatnya Ampana Kota. Dan kami berada di kawasan Kota Tua ini merupakan salah satu kawasan tempat berkumpulnya orang banyak atau kawasan wisata yang bisa Anda saksikan di pagi hari ini. Ini adalah suasana Kota Tua di Simpang 3 Ampana Kota. Dan tempat ini merupakan tempat di mana berkumpulnya masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una untuk
21: menikmati suasana di tempat ini saat berolahraga di pagi hari dan pada sore hari. Banyak yang datang untuk menikmati suasana di tempat ini, untuk menikmati suasana pantai dan juga menikmati menu-menu khas Kabupaten Tojo Una-Una yang dijajakan di tempat ini. Dan saat ini saya bersama dengan warga yang kebetulan menikmati suasana pagi, dan ia berada di tempat ini dan ramai juga orang yang datang membeli apa yang beliau jual. Ya, saya akan berbincang dengan Pak Junaid. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Iya, Pak, ini setiap pagi jualan di sini, Pak, ya?
1: Senin Selasanya yang libur.
21: Oh, Senin Selasanya libur.
1: Iya, Rabu sampai Ahad jualan.
21: Oke. Okay. Baik, Pak, apa saja yang dijual pada pagi hari ini? Bisa dilihat, Pak?
1: Ada kukusan,
21: iya.
1: Ada ubi celembu,
21: iya.
1: Ada ubi jalar, ada pisang,
21: iya.
1: Ada ini, orang-orang bilang bete.
21: Bete. Nah, oke, okay. Selanjutnya minuman, Pak?
1: Minuman ada infus water. Ini ada infus water ini.
21: Iya.
1: Kemudian ada asinan.
21: Iya.
1: Kemudian ada jus alpukat sama jus susu kurma.
21: Iya, susu kurma.
1: Dengan buah potongnya.
21: Iya. Ini harganya berapa, Pak?
1: Kalau infus water 10.000, buah potong juga 10.000, cuma yang ini susu kurma sama jus alpukat 15.000.
21: Oke.
1: Okay. Kalau kukusan dia per satu liter begini dia 10.000.
21: 10.000, Pak, ya?
1: Iya.
21: Oke. Okay. Kalau setiap hari habis semua jualannya, Pak?
1: Alhamdulillah, biasa sudah paling lat itu dia jam 8:30.
21: Iya.
1: Dari jam 6 buka sampai 8:30 sudah pasti alhamdulillah habis.
21: Rata-rata yang datang membeli ini? Yang berolahraga, Pak, ya?
1: Iya, yang kalau pagi di sini ada aktivitas naik sepeda, kemudian lari, kemudian masyarakat di sekeliling di Kota Panas ini yang datang.
21: Oke, baik. Terima kasih, Pak Junaid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Iya, baik. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Junaid, ya, salah satu UMKM lokal yang berjualan di tempat ini. Saya Ibnu Abbas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke rekan-rekan di Pro 3. Pro 3 terus berdarah untuk Indonesia.
6: Wisata Bahari Kejawanan Cirebon menawarkan liburan ramah keluarga saat akhir pekan. Selengkapnya laporan Rena Safira.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Cirebon memiliki beragam potensi wisata, salah satunya adalah wisata Bahari Kejawanan yang terletak di Jalan Pelabuhan Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Berikut liputan selengkapnya dari Wisata Bahari Kejawanan Cirebon.
22: Kawasan wisata ini dibuka setiap hari mulai pagi hingga sore dengan harga tiket masuk yang terjangkau sehingga ramah bagi semua kalangan. Tak hanya menawarkan wisata bahari, WBK juga menghadirkan berbagai fasilitas menarik bagi pengunjung. Salah satu daya tarik unik di Wisata Bahari Kejawanan adalah lumpur ajaib yang dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan kulit. Lumpur ini kerap dimanfaatkan pengunjung untuk terapi alami, sekaligus menjadi pengalaman wisata yang berbeda dan jarang ditemui di tempat lain. Berkunjung ke WBK belum lengkap tanpa mencicipi beragam kuliner khas yang tersedia. Tercatat ada sekitar 40 kios kuliner yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan juga minuman.
23: Di awal tahun 2026, tanggal 1, kita mengalami peningkatan untuk sekitar 10.000 pengunjung di hari kemarin. Kita mencapai 7.750 pengunjung. Jadi dibandingkan hari biasa, di tahun baru ini kita mengalami kenaikan untuk angka pengunjung yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata yang ada di Indonesia.
22: Wisata Bahari Kejawanan juga menyediakan fasilitas rumah keren, yakni ruang tunggu yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dan menghadirkan wisata yang inklusif. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dalam menghadirkan wisata yang inklusif. Selain itu, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau yang kerap dimanfaatkan untuk piknik bersama keluarga, bahkan tersedia juga penyewaan tikar.
24: Liburan aja itu. Iya, foto-foto, dokumen aja.
0: membantu untuk semua masyarakat di sini.
4: Lumayan sih. Kalau masalah ininya sih sudah lumayan. Cuma di bagian parkiran itu kan sebenarnya kalau lagi musim hujan ini kan sangat minus ya menurut saya, becek kan. Lebih baik sih kalau misalkan ini kan udah berpendapatan kan dari pengunjung itu. Jadi kan apa harus kayak di aspal atau bagaimana kan biar parkiran tuh nyaman gitu loh.
0: Juga becek. Pemirsa dan pendengar RRI Net, berikut adalah hasil liputan kami dari Wisata Bahari Kejawanan Cirebon yang dimana masih menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat Ciayu Majakuning. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
8: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyatakan usulan masukan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ia mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Protigal, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal langka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang saudara pendengar, selamat menikmati hari Minggu ini. Gunakan hari libur ini sebaik mungkin bersama keluarga di rumah. Menghabiskan waktu libur ini sebaik mungkin untuk berkreasi atau melakukan hal-hal menyenangkan bersama keluarga Anda di rumah. Dan saudara, saat ini kita di Pro Dangdut, dan untuk Anda sudah ada lagu-lagu dangdut pilihan yang bakal Anda nikmati. Kami juga buka line telepon di 0813-549-5875 dan di nomor yang sama. Selain telepon, Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di sana. Baik, di list Pro Dangdut siang ini sudah ada Della Monica dengan Kekasih Bayangan, Hesti dengan lagunya Klepek-Klepek, Hujan Malam Minggu dari Lala Amri, Samudra Cinta Lisa Dahlia, Layar Kertas dari Maya, Oga Pulang dari Nasar, dan Sabar dari Sadewok.

0: Nanti goyang.
1: Pro dangdut era ritual dengan.
2: Halo.
1: Iya.
2: Selamat siang, selamat hari Minggu.
1: Selamat siang, selamat hari Minggu. Mama Ina, silakan.
2: Mama Ina mau minta lagu sabar itu.
1: Oke, baik, sabar
2: dan terakhir itu.
1: Iya, Mama Ina.
2: Iya. Salam-salam,
1: Boleh.
2: Oh iya, yang pertama-tama Bu Tobi yang sedang mendengar bersama semua kru RRI, semoga RRI tetap jaya di darah.

Ya, selamat menikmati hari Minggu ini. Dan ya, saudara, itu tadi Mama Engge, penelpon pertama kita di Pro Dangdut di sisi yang ini. Kami tunggu Anda yang lain, saudara, di 0813 549 5875.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan. Dance while the record spins. Do you like something hard?

saudara pendengar, setelah nikmati beberapa lagu dangdut tadi, kami kembali buka line telepon untuk Anda saudara di 0813-549-5875 dan kami masih punya tersisa 4 lagu dangdut untuk Anda saudara. Ada Lala Amri dengan Hujan Malam Minggu, Samudra Cinta dari Lisa Dahlia, Maya dengan Layar Kertas, kemudian Nasar dengan Oga Pulang.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Saudara pendengar pencinta musik dangdut, sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Saudara, kami berharap salah satu lagu di antara sekian banyak lagu yang kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi merupakan lagu favorit Anda. Terima kasih untuk Mama Engge yang sudah gabung bersama kami tadi. Semoga terhibur dan selamat menikmati hari Minggu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, program pemutihan pajak kendaraan yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa membayar denda keterlambatan. Program tersebut berlangsung 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam periode itu, wajib pajak cuma membayar pokok pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor. Pembebasan sanksi administrasi diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta.

0: kenapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Si te replegar a aquel entre PPPA Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar pada berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup kekayaan budaya, pangan lokal, serta sumber daya alam yang bernilai ekonomi berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki keragaman pangan yang tidak bergantung pada konsumsi beras semata. Beberapa daerah masih mempertahankan jagung bose dan sorghum sebagai makanan pokok yang bernilai gizi tinggi. Menurut Veronica Tan, seluruh bagian selain sektor pangan, ia menyoroti pemanfaatan bambu yang dikelola kelompok perempuan sebagai produk bernilai tambah yang berkelanjutan. Bambu dinilai memiliki manfaat lingkungan karena mampu menyerap air dan dimanfaatkan hampir tanpa menghasilkan limbah. Menurutnya, seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk bahan bangunan hingga produk ramah lingkungan. Daun bambu bahkan dapat diolah menjadi biochar yang memiliki manfaat bagi pengolahan lingkungan dan pertanian.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan saudara. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang laut di sejumlah perairan Maluku. Informasi tersebut berlaku mulai 12 hingga 15 Juni 2026. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Yasinta Lawiri, mengatakan gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan Maluku dan sekitarnya. BMKG menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi pola angin di wilayah Indonesia bagian utara yang umumnya bergerak dari timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 20 knot. Sementara di wilayah Indonesia bagian selatan, angin bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Banda dan Laut Arafura. Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter meliputi perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon, Pulau Lease, perairan Seram Maluku, perairan selatan Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur, bagian utara dan selatan, perairan Pulau Gorong, perairan Kepulauan Banda Neira, serta perairan Kepulauan Kei. Selain itu, kondisi serupa juga berpeluang terjadi di perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermataliti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafura bagian barat dan tengah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: kasih saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz pukul 16 waktu Indonesia Timur saudara. Saatnya kami ajak Anda mengikuti program acara kami selanjutnya yaitu Sondag School, kali ini bersama SMTPI Jemaat Ohoira.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Indonesia, Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Shalom dan selamat bersua kembali dalam acara siaran Sekolah Minggu bersama anak-anak SMTP Remaja 1. Dan tempat ini kami menyampaikan

0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang selalu menyertai kami, dan kami diberikan kesempatan berjumpa lagi dalam siaran Sekolah Minggu. Pada saat ini, kami akan memulai siaran. Untuk itu, kami mendasari siaran Sekolah Minggu di saat ini. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Pencipta alam semesta, Yesus Kristus Penyelamat dan Roh Kudus menguatkan. Amin. Selamat sore adik-adik, remaja yang di studio dan semua pendengar yang diberkati Tuhan. Shalom.
1: Shalom.
0: Hari ini kakak pengasuh senang sekali menyapa adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai, kakak pengasuh mau bertanya, pernahkah kalian memiliki sebuah barang yang sangat berharga? Misalnya handphone, sepeda, buku kesayangan, atau hadiah lainnya. Bagaimana cara adik-adik menjaganya?
1: Tidak dibuat sembarangan, tidak dirusak, dan jaga dengan baik karena berharga.
0: Ya, tepat sekali adik-adik. Tapi masih ada yang lebih berharga dari semua barang yang adik-adik miliki. Apakah itu? Adik-adik, ada yang tahu?
1: Tubuh kita, kakak pengasuh.
0: Iya, benar sekali, tubuh kita. Kenapa tubuh kita, adik-adik? Karena tubuh kita diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Untuk itu Tuhan ingin kita menjaga tubuh kita dengan baik dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik, yang menyenangkan hatinya. Di zaman sekarang, banyak remaja Kristen menghadapi godaan bukan hanya melalui pergaulan, tetapi media sosial, internet, maupun lingkungan sekitar. Nah, adik-adik di studio maupun di rumah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara hidup benar, menjaga kekudusan, dan berani berkata tidak terhadap segala bentuk percabulan dan pergaulan yang tidak baik. Tetapi sebelum itu, kita menyanyi bersama nyanyian GPM nomor 14, Ku Selalu Ingin Memuji.

0: Adik-adik di studio dan pendengar, sore ini kita dihibur dengan berita sukacita yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus yang dibawakan oleh adik Rena Wonlele.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan masuk pada perenungan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan melakukan makna firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, amin. Pembacaan yang berjudul, Nasihat Terhadap Percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu daging dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan kita.
0: Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Adik-adik di studio dan pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kakak pengasuh akan membawa materi tentang percabulan. Nah, sebelum kakak pengasuh jelaskan, kakak pengasuh mau bertanya, siapa yang bisa jelaskan apa itu percabulan? Ayo, siapa yang mau jelaskan?
1: Saya kakak pengasuh. Percabulan adalah hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar kehendak Tuhan dan di luar pernikahan.
0: Wah, betul sekali yang disampaikan oleh adik Lisa. Jadi percabulan adalah segala perbuatan atau hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah. Selanjutnya, adakah yang bisa jelaskan alasan mengapa tubuh kita harus dijauhkan dari percabulan?
2: Saya kakak pengasuh, karena tubuh kita adalah anggota Kristus dan bait Roh Kudus, dan percabulan adalah dosa yang merusak hidup manusia.
0: Nah, tidak salah lagi yang dikatakan oleh adik Sarah. Kakak pengasuh mau tambahkan, jika tubuh kita milik Kristus dan bait Roh Kudus sepenuhnya, itu berarti tubuh kita tidak boleh dipakai sesuka hati atau untuk memuaskan nafsu kita, tetapi kita menjaga tubuh kita sama seperti kita menjaga tempat Roh Kudus tinggal dan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup menurut Roh adalah hidup yang dipimpin oleh Allah, sedangkan percabulan mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu. Nah, adik-adik, kalau begitu, siapa yang mau jelaskan bagaimana sikap yang tepat untuk menolak tindakan percabulan?
3: Saya kakak pengasuh. Sikap yang tepat adalah berani berkata tidak terhadap segala bentuk percabulan, rajin berdoa, memilih teman-teman yang baik, dan mendekatkan diri kepada Allah.
0: Wah, benar sekali yang dikatakan oleh adik Wilson. Jadi tindakan yang tepat untuk menolak tindakan percabulan adalah katakan tidak pada segala bentuk percabulan, rajin berdoa, memilih teman yang baik, dan mendekatkan diri kepada Allah sang pemilik dan pengatur kehidupan. Rajin membaca firman Tuhan, serta memahami maksud Allah yang harus dilakukan bagi kita. Adakah yang bisa menyebutkan sikap yang tepat untuk menghindari percabulan?
4: Saya kakak pengasuh, berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan karena pikiran seringkali menjadi sarang asal mula dosa.
5: Saya kakak pengasuh, berdoa dan membaca kita setiap hari, bergantung pada Tuhan, pada kuasa kudusnya untuk menguatkan kita menghadapi tantangan.
6: Saya kakak pengasuh, menjaga pergaulan.
7: Saya kakak pengasuh, menghormati tubuh sebagai bait Roh Kudus.
8: Saya kakak pengasuh, memiliki komitmen hidup kudus.
0: Ya, benar sekali yang disampaikan oleh adik-adik. Dan masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan untuk menjauhkan diri dari percabulan. Karena percabulan adalah segala perbuatan, ucapan, atau sikap yang dapat merusak hidup manusia termasuk adik-adik. Karena itu, yang perlu diingat dan dilakukan kita sebagai remaja Kristen yaitu yang pertama, ingat siapa dirimu. Kamu adalah anak Tuhan yang berharga dan tubuhmu miliknya, jadi harus dijaga. Yang kedua, berani berkata tidak kepada dosa. Jangan takut berbeda dengan temanmu karena Tuhan senang melihatmu setia daripada mengikuti ajakan yang salah. Yang ketiga, pilih pergaulan yang membangun. Bertemanlah dengan orang-orang yang mendorongmu melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, dekatlah selalu dengan Tuhan, rajin berdoa, baca Alkitab, dan beribadah. Semakin dekat dengan Tuhan, maka kamu semakin kuat menghadapi cobaan. Untuk itu, adik-adik, mari kita berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Karena kekudusan bukanlah membatasi kebebasan untuk memilih yang benar di hadapan Tuhan. Demikian materi kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ini kita datang pada doa syafaat yang dibawakan oleh kakak pengasuh Beci.
9: Mari kita semua berdoa. Ya Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kami imani dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami datang kepadamu dengan ungkapan syukur, hormat, dan terima kasih. Karena pernyataan dan kasih sayangmu sajalah, maka kami Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jenjang Anak Remaja 1, Jemaat GPM Ohera, dapat mengisi siaran ini, sekaligus bersaksi tentang kehendak Tuhan yang baik. Ya Bapa, kami berdoa bagi semua orang yang mengalami berbagai gejolak hidup. Mereka yang dilanda derita, penyakit, kelaparan, keterpurukan hidup, juga para janda, duda, jompo, orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Secara khusus adik-adik kami yang sudah tidak memiliki orang tua, yang tidak bersekolah karena kesulitan ekonomi. Semoga mereka memiliki hidup yang lebih baik dan layak. Berdoalah kami bagi adik-adik SMTPI yang sementara menuntut ilmu dan kepandaian. Tuhan Yesus berkati mereka, berilah hikmat sehingga adik-adik kami dapat mengikuti setiap proses belajar dengan baik dan dapat menjadi anak-anak yang pintar. Bagi para pengasuh, Tuhan Yesus karuniakan hikmat dan sukacita untuk dapat melayani dengan setia. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami. Tuhan Yesus berkati pekerjaan mereka dan usaha-usaha mereka. Kami juga mendoakan pimpinan dan seluruh karyawan dan karyawati Radio Republik Indonesia Tual bersama keluarga, sehingga mereka diberkati dan menjadi berkat lewat tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa di sorga, patut kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pemerintah pusat hingga daerah kami, khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Bapa, anugerahkan mereka hikmat, supaya mereka memiliki hati nurani yang mau melayani, sehingga membawa dampak positif, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga kesejahteraan, ketentraman dinikmati oleh masyarakat. Kami berdoa untuk gereja dan semua agama-agama. Berilah hikmat supaya kami menjaga hubungan yang harmonis dan menciptakan kerukunan di antara sesama manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia. Ya Bapa, ini dan begini doa dan harapan yang kami persembahkan. Semoga siaran ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami melengkapi doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Baik, ada di rumah, Anda baru saja mendengarkan Sondag School bersama SMTP Jemaat Ohoyra.

bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain.

kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang, dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat sore dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Untuk Anda di sana, selamat berhari Minggu, selamat berweekend juga ya. Happy Sunday bersama dengan keluarga Anda. Semoga damai dan sukacita selalu bersama Anda di sana juga. Selamat menikmati liburan bersama keluarga Anda. Ya, mungkin hari ini berencana untuk bepergian, tapi cuaca agak cukup ekstrim ya. Ya, angin kencang, ada juga air laut yang tidak pas untuk Anda bisa mandi-mandi di sana. Tapi Anda memilih di rumah saja untuk menikmati bersama dengan keluarga. Baik pendengar, bagi Anda, saudara umat Kristiani yang berbahagia, yang tengah menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah di jam ketiga atau di sore ini, selamat menyiapkan diri, semoga dilancarkan semua persiapan Anda hingga nanti Anda berjumpa dengan jemaat yang lain untuk memuji Tuhan di sana. Kami rangkai kebersamaan kita pendengar selanjutnya dengan sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air. Pop Indonesia temani Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

0: Vinci, dentro l'acqua.
1: Gente,
0: che nuovo pescola.
1: Cani, ma non tempo. Scuola.
0: Della Giovanni Samatolis.
1: Ok? E ci muovi la cola?
0: Yeah.
1: Ci faccio la. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini. Sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Pro 1 Kanal Informasi menemani Anda pendengar. Selamat sore. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga di hari Minggu ini. Semoga momen yang ditunggu-tunggu beberapa hari kemarin terjadi di hari ini, dengan Anda lebih memilih di rumah untuk bersama dengan keluarga. Temannya Anda di sana, Pak Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kami punya rangkaian lagu-lagu islami menemani Anda hingga nanti di waktunya untuk kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk kesempatan sore ini. Assalamualaikum saudara, selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah, Ussalam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tuwaldi Langkur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendengar, kami punya beberapa lagu islami, kembali temani Anda di sana.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar di mana pun Anda berada, menit ke-31 kini bergeser dari pukul 18. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Berharap Anda kabar baik di hari ini ya, dan tentunya sehat selalu. Juga tetap apa ya, bahagia bersama dengan keluarga Anda di sana. Sudah mulai gelap, artinya Anda yang ada di luar rumah ya, karena hari ini libur juga, Anda yang mungkin sempat berkunjung ke keluarga ataupun sanak saudara, orang-orang terdekat Anda, saat ini mungkin Anda sudah mulai bergegas untuk kembali ke rumah, saatnya bersama dengan orang-orang tercinta di sana. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan malam ini terkait dengan penataan ruang laut menjadi kunci pengembangan ekonomi biru. Nah, saudara, pemerintah menetapkan penataan ruang laut sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan ekonomi biru nasional. Nah, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan. Dalam sambutan, Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan di Erawati mengatakan bahwa penataan ruang laut karbon biru bertujuan mendukung aktivitas pengembangan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saudara, ekonomi biru menjadi konsep pembangunan yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana. Melalui pendekatan ini, manfaat ekonomi dapat diperoleh tanpa merusak ekosistem yang ada. Di mana penyusunan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut. Pemerintah berharap ekonomi biru dapat membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan pesisir. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Itulah pendengar, satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Informasi lokal untuk Anda, semoga bermanfaat. Dan masih ada informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda melalui Sepekan Info edisi hari ini di Minggu 14 Juni 2026.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersihan belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.
4: 48 negara. 104 pertandingan. Satu keseruan Piala Dunia.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuang, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: 101 RRI Tualdi Langgur menemani Anda mendengar. Selamat malam, selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Bagi Anda yang mungkin di sore tadi juga baru saja melaksanakan atau mengikuti ibadah minggu di jam ketiga ya, baik itu untuk bersaudara umat Katolik juga untuk saudaraku umat Kristen Protestan yang ada di Kota Tua Langgur dan sekitarnya. Temani kebersamaan Anda di sana pendengar. Kita jelang sepekan info pada tepat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Dari Jalan Soekarno Hatta Wijayanto, Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar, saatnya kita ikuti Sepekan Info edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 bersama

info selengkapnya. Kepala BMKG Maluku Tenggara Octavianus J. Zadrak memastikan gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi 8 Juni 2026 tidak berdampak di Kepulauan K. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini tercatat guncangannya terasa di berbagai wilayah Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan pusat gempa seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Zadrak mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan panik dalam menyikapi setiap informasi atas peristiwa gempa yang terjadi di Filipina. Ia menjelaskan sesuai hasil analisa yang dilakukan, aktivitas kegempaan di wilayah Maluku terus terjadi setiap hari. Namun mengingat kekuatan berskala kecil, maka guncangannya nyaris tidak terasa. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah lewat Kemendikdasmen untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat, menyongsong visi Indonesia Emas. Untuk Kabupaten Maluku Tenggara, PLT Dinas Pendidikan Bindra Uda Arif Hanubun mengatakan pihaknya mengimplementasikan program ini dengan kearifan lokal masyarakat K. 7 kebiasaan ini juga membentuk karakter anak sejak usia dini dan membantu memperkuat fondasi etika pada anak. Hanubun berharap dengan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, generasi muda K bisa menjadi penerus bangsa yang mampu membangun K di masa depan. Kepercayaan anggota menjadi landasan utama yang menentukan kemajuan dan keberlanjutan sebuah koperasi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam saat membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Ballroom Hotel Aurelia Langgur minggu kemarin. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas pengawas koperasi dalam mendukung tata kelola organisasi yang sehat dan profesional. Pelaku UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan perkembangan UMKM, apalagi mengenai bantuan yang kadang dirasa salah sasaran. Fasilitator rumah BUMN Vivi Hahuri mengatakan, salah satu hal yang dikeluhkan pelaku UMKM adalah packaging atau material wadah yang digunakan untuk melindungi produk. Biasanya yang diberikan pemerintah daerah adalah wadah bening polos, padahal menurut pelaku UMKM, itu tidak menarik dan membuat produk kehilangan nilai jual. Maka dari itu pelaku UMKM lebih memilih berkembang dengan pihak lain seperti rumah BUMN daripada pemerintah daerah lewat dinas terkait. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Telkomsel untuk memperluas jangkauan promosi destinasi wisata serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang berkunjung ke Kepulauan K. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Victor E. Buditovi mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kanal promosi yang terintegrasi. Selain melalui website resmi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, promosi juga dilakukan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda yang menjadi pusat pemasaran produk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Penegakan peraturan daerah dilalui pendekatan humanis sebelum dilakukan pendidikan kepada pelanggar perda. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara Bambang R. Rahayaan menjelaskan, rujukan pelaksanaan tugas dalam mengawal peraturan daerah dengan prinsip humanis mengacu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 dan Permendagri nomor 16 yang diaplikasikan di lingkungan masyarakat sesuai latar belakang sosial. Dan secara khusus di Maluku Tenggara digalakan program humanis guna menyikapi pelanggaran yang terjadi di lingkungan publik lewat pendekatan masyarakat dengan prinsip humanis sebelum seorang pelanggar akan ditindak karena mengindahkan arahan yang disampaikan. Sebab setiap proses penegakan perda tidak dilalui penindakan, namun diawali mediasi secara kekeluargaan. Saudara, Wakapolres Tual mengajak pecinta bola dunia untuk cerdas dalam merayakan euforia pesta bola dunia tanpa reaksi yang berlebihan. Hal ini disampaikan Wakapolres Tual Komisaris Polisi Roni Ferdi Manawan jelang pembukaan Piala Dunia 2026 lalu yang akan mengarah pada konsentrasi massa dan pecinta fanatik setiap klub kebanggaan masing-masing. Namun kegembiraan oleh setiap fans klub kecintaannya perlu dibarengi semangat kebersamaan dan persatuan di wilayah hukum Polres Tual dan menjadi pendukung yang elegan serta bijak menyikapi pesta ini, sehingga kegembiraan ini tidak mengarah pada dampak instabilitas yang akan mengarah pada gangguan keamanan.

keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas publik dan merugikan semua orang. Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat di Kota Tual dan wilayah sekitarnya melalui berbagai kegiatan olahraga dan sosial yang digelar selama berlangsungnya turnamen. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menegaskan, sepak bola merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk mempersatukan masyarakat dunia. Kusnaini juga mengatakan pertandingan sepak bola mampu mempertemukan berbagai bangsa tanpa memandang latar belakang politik, budaya maupun agama. Menurutnya, olahraga tersebut mengajarkan masyarakat untuk menikmati persaingan secara damai, sportif, dan penuh semangat persaudaraan. Jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Aru yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dijadwalkan kembali ke Dobo pada 21 Juni 2026. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Aru, Fahrul Beder. Beder mengatakan seluruh jemaah haji asal Kepulauan Aru telah menyelesaikan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Setelah itu mereka bersiap menuju Madinah untuk menjalani ibadah Arabian selama 8 hari atau 40 waktu salat di Masjid Nabawi. Berdasarkan jadwal dari Embarkasi Makassar, jemaah yang tergabung dalam kloter 26 akan berangkat dari Bandara Madinah pada 19 Juni 2026 dan tiba di Makassar pada 20 Juni 2026. Pada hari yang sama, jemaah haji asal Aru akan melanjutkan perjalanan ke Ambon dan diperkirakan tiba di Bandara Patimura sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berkomitmen menciptakan sumber daya manusia lokal yang berdaya saing global melalui siapapun yang berniat baik untuk membangun daerah ini. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak saat ditemui di ruang kerjanya terkait kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani BPI di Bumi Duan baru-baru ini. Menurut Wakil Bupati, Pemda Kepulauan Tanimbar pada dasarnya selalu terbuka bagi siapapun, termasuk pihak swasta yang berniat baik untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar di tahun sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan Petrotekno dan menghasilkan tenaga untuk welder sebanyak 10 orang. Dan selaku wakil bupati baru saja mendapat informasi bahwa ada 2 anak Tanimbar dari program tersebut saat ini sedang mengurus kelengkapan dokumen untuk diberangkatkan bekerja di Qatar. Saudara, hingga saat ini kondisi keamanan dan ketertiban di Desa Viditan terpantau aman dan kondusif. Sekalipun sempat terjadi insiden bentrok antar pemuda hingga terjadi pembakaran pos polisi, namun saat ini mulai bisa diredam. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Tual Ibtu Aji Prakoso saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya. Prakoso mengatakan untuk saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus pembakaran pos polisi di Desa Viditan. Sementara untuk kondisi Kamtibmas saat ini sudah aman dan kondusif karena beberapa pos polisi dan brimob masih dipertahankan di sana. Prakoso berharap tidak ada lagi gesekan atau bentrok antar pemuda di wilayah hukum Polres Tual. Bentrok pemuda tidak hanya merugikan diri sendiri dengan terlibat sebagai pelanggar hukum, dampaknya juga berimbas pada masyarakat sekitar dan memperburuk situasi suatu wilayah secara umum. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan seluruh perencanaan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Bialirahan Toknam saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa lalu. Dalam sambutannya, Rahan Toknam menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu lokus pendampingan penyusunan dokumen perencanaan strategis kesehatan. Pendampingan tersebut sangat penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan rencana induk bidang kesehatan RIBK dan berbagai dokumen perencanaan nasional lainnya. Rahan Toknam menegaskan tujuan akhir dari setiap program kesehatan bukan sekedar pencapaian indikator administratif, melainkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, seluruh tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan di sektor kesehatan harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pelayanan yang diberikan. Dalam mendukung visi misi kepala daerah di bidang pendidikan, berbagai langkah strategis terus dijalankan agar optimalisasi potensi dan tingkatan kualitas pendidikan di Kota Tual dapat terwujud. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zainul Huyanan kepada RRI mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan dan penguatan terhadap guru sebagai garda terdepan dalam pengembangan pendidikan.
Nung Yanan menjelaskan pendampingan dan pengembangan yang diberikan meliputi bimtek dan pelatihan yang berkesinambungan, termasuk pendampingan melalui guru berbagi antara sesama dewan guru dengan tetap mengorganisasikan para guru dalam kegiatan pengembangan mutu pendidikan. Perencanaan kesehatan berbasis data dan kebutuhan real masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Upaya tersebut menjadi fokus dalam workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Ballroom Aurelia Quinson Hotel Langgur Selasa pagi. Kegiatan yang dikelar Unit Kerja Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga itu bertujuan meningkatkan kapasitas petugas perencanaan daerah dalam menyusun dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2027. Workshop tersebut merupakan bagian dari program pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia. Ketua tim pendamping Dr. Setia Haksama mengatakan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga mendapat mandat dari Kementerian Kesehatan untuk mendampingi 7 wilayah termasuk Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, pendampingan dilakukan agar perencanaan pembangunan kesehatan dapat disusun secara lebih terarah, terukur, dan berbasis bukti. Suasana penuh hikmat dan rasa kekeluargaan menyelimuti Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara saat digelarnya acara pelepasan dan pentas seni siswa-siswi kelas BTK Negeri Pembina Langgur Senin lalu. Acara tahunan ini mengusung tema yang sangat mendalam, yaitu Anak Hebat, Cinta Kearifan Lokal Merajut Mimpi Lestarikan Budaya. Pentas seni ini menjadi panggung pembuktian kreativitas anak-anak usia dini yang tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Kei, tetapi juga keberagaman budaya nasional seperti tarian khas Ambon, Makassar, dan daerah lainnya. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Langgur, Farida Ariyani Ingratubun, tidak dapat menyembunyikan rasa bangga dan harunya di hadapan para undangan dan orang tua murid. Sebanyak 21 unit rumah bantuan dari Balai Perumahan Provinsi Maluku akan disalurkan kepada warga kurang mampu di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galidubu. Camat Pulau-Pulau Aru, Ongki Gaulat, menjelaskan bantuan tersebut merupakan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Dari total 21 unit, sebanyak 19 unit dialokasikan untuk Kelurahan Siwalima dan 2 unit untuk Kelurahan Galaidubu. Sebelum pelaksanaan program, Balai Perumahan Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Rapat juga telah dilakukan bersama seluruh calon penerima bantuan yang difasilitasi oleh konsultan dan koordinator program. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta penyusunan program kesehatan tahun 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Langkah tersebut bertujuan agar kebijakan dan program kesehatan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Beali Rahantoknam saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara beberapa waktu lalu. Sektor kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sejumlah kemajuan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat khususnya stunting. Berdasarkan data aplikasi Si Gizi Kesga, Gizi dan Kesehatan Keluarga milik Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan status gizi masyarakat, prevalensi stunting di Maluku Tenggara mengalami penurunan hingga 12,7%, meskipun terdapat perbedaan angka dengan data Badan Pusat Statistik BPS. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk pembangunan daerah. Sesuai peraturan daerah, Bapelitbangda bertugas membantu pimpinan daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan. Penjelasan ini disampaikan Kepala Bapelitbangda Maluku Tenggara, Klemes Wilapupun, dalam talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa pada Rabu lalu. Selain perencanaan pembangunan, tugas utama lainnya adalah melakukan penelitian dan pengembangan dalam mendukung berbagai program yang dijalankan di Maluku Tenggara. Klemes mengungkapkan fungsi pengendali yang dijalankan bertujuan mengintegrasikan perencanaan seluruh program dari pusat hingga provinsi dan daerah.
Pelecehan atau kekerasan seksual jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Hal ini bukan saja karena sangat merugikan korban, tetapi juga merupakan tindak pidana yang bisa diproses hukum. Saksi ataupun korban yang melaporkan pun dilindungi secara hukum selama berjalannya kasus tersebut jika dilaporkan. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadan Nasution. Dikatakan pelecehan atau kekerasan seksual merupakan kejahatan yang membuat kaum rentan takut untuk melaporkan. Tetapi hukum menjamin penuh akan hal tersebut. Nasution juga menegaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur secara tegas dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sanksinya bervariasi dari denda jutaan hingga pidana penjara puluhan tahun dan kewajiban membayar restitusi kepada korban. Proses penindakan terhadap peraturan daerah akan diawali pendekatan dan jika pembinaan tidak diindahkan akan berujung penindakan. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara Roy Rahayaan jalan pelaksanaan tugas Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah dalam masyarakat. Namun proses sosialisasi diutamakan bagi masyarakat umum termasuk peserta didik yang dilalui setiap awal tahun ajaran. Untuk memberikan pemberitahuan resmi bagi pihak sekolah, siswa dan orang tua terkait disiplin dalam aktivitas pembelajaran sehingga apabila dalam jam efektif belajar seorang siswa tidak mengikuti pelajaran akan tetapi ditemukan di tempat layanan umum namun tidak mengantongi surat izin dari sekolah secara formal maka pihaknya akan melakukan penertiban terhadap siswa bersangkutan untuk dibina. Pangkalan Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual resmi bergabung dengan SBSI Kepulauan Ki. Ketua Pangkalan Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual Abu Tamngi secara resmi menyerahkan formulir keanggotaan SBSI kepada Ketua DPC SBSI Maluku Tenggara dan Kota Tual, Ladeisa Jaban, menjadi langkah awal bergabungnya para pengemudi Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual ke dalam keluarga besar SBSI sebagai wadah perjuangan bersama dalam memperjuangkan hak, kesejahteraan, serta perlindungan para pekerja sektor informal dan diapresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh para pengemudi Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual kepada SBSI. Semangat menyambut Piala Dunia FIFA 2026 menggema dari Kabupaten Maluku Tenggara Kamis siang saat ratusan warga mengikuti konvoi Road to Kick-off World Cup 2026 yang mengusung tema Peace from K. Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan masyarakat sekaligus menunjukkan antusiasme warga terhadap pesta sepak bola terbesar di dunia. Sejak siang hari, peserta mulai memadati Stadion Maren Langgur yang menjadi titik kumpul konvoi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dihiasi atribut sepak bola dari berbagai negara peserta Piala Dunia memenuhi area stadion menciptakan suasana meriah dan penuh warna. Jersey Argentina, Brasil, Belanda, Perancis, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal, hingga berbagai negara peserta lainnya tampak mendominasi kerumunan peserta. Shell, topi, bendera, serta berbagai atribut sepak bola mewarnai barisan konvoi yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Setelah seluruh peserta berkumpul, rombongan bergerak menuju landmark Langgur untuk mengikuti pelepasan resmi oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanobun. Tim Orange optimis Belanda akan meraih Piala Dunia tahun 2026 sesuai prediksi dan semangat tim Orange dalam perhelatan Piala Dunia. Ketua Fans Club tim Belanda Kepulauan Ki Roy Rogas mengatakan hal itu sejalan komitmen dan dukungan pihaknya terhadap tim negara Belanda yang akan berjuang sesuai taktik permainan yang solid untuk meraih satu bintang dalam pesta Piala Dunia 2026. Serta yakin skuad Belanda akan memperoleh hasil yang maksimal sesuai keinginan pendukung fanatik Belanda dalam babak penyisihan hingga partai grand final dalam pertandingan yang dinantikan. Dikatakan kekuatan Belanda hingga saat ini masih konsisten dengan kualitas pemain dan tekanan terhadap tim Orange agak menurun dibandingkan era sebelumnya sehingga bisa membuat tim bermain lebih terbuka dan secara kualitas keseluruhan Belanda berkat dukungan fans fanatik itu dipastikan menjadi kekuatan tambahan bagi Orange sepanjang turnamen berlangsung dan dipastikan unggul dalam setiap laga. Sementara itu, Ketua Fans Club Tim Argentina Kepulauan Ki Chen Rahayaan menilai Argentina untuk Piala Dunia 2026 menjadi tim yang komplit jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Yang pertahanan belakangnya cukup kesulitan, namun di tahun ini, akurasi pemain dengan kualitas pemain sangat signifikan akan bertanding dengan sempurna. Melalui spesifikasi kemampuan pemain yang sangat diandalkan dan yakin Argentina akan meraih kemenangan di event Piala Dunia ini.
Dalam kesempatan itu, Ketua Pendukung Tim Spanyol Kepulauan K. Malik Ranfaan menegaskan setiap tim kebanggaan dalam Piala Dunia sekalipun memiliki optimisme. Namun dibarengi sikap realistis dan tim kebanggaannya terus berkembang tidak seperti dulu. Namun dalam statistik pertandingan di lapangan hijau, Spanyol memiliki ketahanan terbaik dalam turnamen sebagai tim yang tak terkalahkan selama pertandingan dan memiliki komitmen kuat untuk memenangkan Piala Dunia. Ranfaan menandaskan sebuah tim kebanggaan tidak hanya membicarakan tim yang realistis di tahun ini jika dibandingkan dengan jumlah pemain bintang dan prestasi yang diraih sebuah tim, namun dirinya yakin Spanyol merupakan klub modern dunia yang tetap konsisten dalam setiap turnamen dan memiliki peluang dalam setiap kompetisi untuk mempertahankan permainan yang terbaik. Satlantas Polres Maluku Tenggara akan segera melaksanakan operasi penertiban secara berkala demi meningkatkan kesadaran berkendara. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syafrudin Ahmad. Dikatakan pelaksanaan operasi atau razia ini sering dilakukan sesuai waktu yang ditentukan. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas, meminimalisir kecelakaan yang bisa terjadi akibat kurang patuhnya pengendara menggunakan atribut berkendara. Kasat Lantas juga mengimbau pengendara agar melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi pembayaran pajak kendaraan, dan selalu menggunakan helm sesuai standar nasional saat berkendara. Pihaknya akan melakukan razia secara humanis dan edukatif agar ke depan pengendara bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan perjalanan. Jelang Piala Dunia, Kapolres Tual mengimbau seluruh warga masyarakat agar tetap jaga sportivitas dan hindari konsumsi minuman keras. Hal ini agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tual jelang kick-off World Cup 2026. Kapolres menambahkan, warga masyarakat berhak menyalurkan euforia kepada masing-masing tim jagoannya, tetapi tidak sampai menimbulkan gesekan antar sesama. Dirinya menegaskan untuk konvoi dan berbagai bentuk dukungan harus dilakukan dengan humanis dan tertib agar bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain. Kapolres menginfokan, sebagian besar pertandingan akan berlangsung dini hari waktu Indonesia Timur. Maka segala aktivitas konvoi dan selebrasi kemenangan tim harus diatur agar tidak mengganggu kegiatan dan waktu istirahat warga lainnya. Karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam penyusunan program dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, perencanaan kesehatan yang terpadu, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak dinilai penting untuk menjamin layanan kesehatan tetap menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan tahun 2026, Dr. Setia Haksama, dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara beberapa waktu lalu. Setia mengatakan pembangunan kesehatan saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis, perubahan global, hingga dinamika geopolitik. Tantangan tersebut harus diantisipasi melalui dokumen perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan daerah secara nyata. Saudara, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Sepekan Info, Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pendengar, demikian Sepekan Info edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 bersama Irini Hari Cahyani. Nanti kan pendengar akan kami hadirkan kembali sajian Warta Berita Nasional, perbarui informasi Anda di pukul 21.00 melalui program A3 Jakarta. Anda kami temani kini pendengar dengan sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia hingga nanti di tepat pukul 20 atau jam 8 malam nanti akan kami hadir dengan rangkaian lagu-lagu rohani spesial untuk Anda saudaraku umat Katolik yang ada di Kota Tual, Langgar dan sekitarnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Pendengar di Walaupun Anda berada, menit ke-43 kini bergeser dari pukul 19. Tahukah Anda pendengar, Piala Dunia 2026 merupakan turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Anda pendengar penggemar bola, ini Piala Dunia 2026 menjadi edisi yang tentunya berbeda dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya. Nah, saudara, ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menghadirkan sejumlah perubahan besar yang belum pernah diterapkan dalam sejarah penyelenggaraannya. Nah, untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia digelar pada tahun 1930, turnamen berlangsung di tiga negara sekaligus ya, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, ketiga negara tersebut berbagi peran sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan pertandingan di berbagai kota selama lebih dari satu bulan. Perubahan lain yang paling mencolok adalah bertambahnya jumlah peserta. Nah, jika pada edisi sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 tim, maka pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 48 negara. Penambahan peserta tersebut membuat format kompetisi ikut berubah. FIFA menambah jumlah grup dan menghadirkan babak 32 besar, sehingga jumlah pertandingan meloncat dari 64 laga menjadi 104 pertandingan pada Piala Dunia di tahun 2026. Format baru juga membuka peluang bagi lebih banyak negara untuk tampil di putaran final, saudara. Sejumlah tim yang sebelumnya belum pernah merasakan atmosfer Piala Dunia kini berhasil mengamankan tiket dan siap menjalani debut mereka. Nah, dari sisi penyelenggaraan, Piala Dunia 2026 akan digelar di lebih banyak kota dan stadion dibandingkan beberapa edisi sebelumnya. Nah, sebanyak 16 kuota tuan rumah di 3 negara akan menjadi lokasi pertandingan. Perkembangan teknologi juga menjadi bagian penting ya dari penyelenggaraan turnamen akbar tahun ini, di mana FIFA diperkirakan kembali memanfaatkan teknologi pada bola pertandingan dan sistem perwasitan. Nah, dengan berbagai perubahan tersebut, Piala Dunia 2006 tidak hanya menjadi turnamen terbesar dari sisi jumlah peserta dan pertandingan, dan edisi kali ini juga menandai dimulainya era baru sepak bola dunia yang lebih luas, lebih modern, dan melibatkan lebih banyak negara dibandingkan sebelumnya. Itulah pendengar keseruan sepak bola dunia di tahun 2026, di mana Piala Dunia tahun 2026 menjadi turnamen terbesar dalam sejarah. Masih ada informasi lainnya untuk Anda pendengar, namun nanti kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani pada tepat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian timur, dan temani Anda, pastoraku umat Katolik yang berbahagia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pria 1 RRI Tual di Langkur menemani Anda pendengar. Kini jam 8 malam atau pukul 20 lebih 2 menit kebersamaan kita. Dan di ruang dengar Anda selanjutnya mendengar, kami perdengarkan rangkaian lagu-lagu rohani spesial untuk Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia. Selamat malam, shalom. Apa kabar Anda di sana? Kami berharap kabar baik di malam ini pendengar. Dan semoga lagu-lagu ini

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar.

0: sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya.
3: Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM.

0: SPPGM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
1: Sementara itu di kesempatan terpisah Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
2: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
1: Kendati demikian, Dian mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dian menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
4: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
5: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
6: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
5: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
4: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
5: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
8: Pesat di Tanah Suci Arab Saudi mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
9: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
8: Dan dengar Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Rifula Alam, Media Center di Pro 3 dari Trisma Udara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
11: Karena sudah yang lama berkita dengan keluarga kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
12: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
13: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke Debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
12: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jalan terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sebagai masalah fisika menjadi sangat besar.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turun mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak perlu kita semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
2: sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dengar Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBOC telah memperkuat kerjasama moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction atau LCT, serta peluncuran QR lintas batas. Kesepakatan ini ditandatangani pada 11 Juni 2026 di Shanghai. Sejumlah kalangan menilai positif langkah ini, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang memberikan apresiasi atas upaya Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah dengan melakukan kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA antara Gubernur Bank Indonesia Periwarjo dan Gubernur People's Bank of China Pan Gongcheng.

0: Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chairman dari Asian Competition Institute, Dr. M. Syarkawi Rauf, dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan ya komentar ataupun tanggapan Anda melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa malam.

Ya, Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara, sekaligus mendukung stabilitas keuangan kawasan di tengah semakin terintegrasinya ekonomi global. Kesepakatan tersebut dicapai dalam high level meeting antara Gubernur BI Peri Warjio dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng yang digelar di Shanghai, Tiongkok pada 11 Juni 2026 kemarin. Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral sepakat untuk menjajaki peningkatan skala bilateral currency swap arrangement guna memperkuat stabilitas likuiditas mata uang kedua negara. Dan currency swap arrangement atau perjanjian swap mata uang adalah kesepakatan antara dua bank sentral untuk saling menukar mata uang mereka dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Atau sederhananya, pertukaran mata uang antar bank sentral untuk menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan. Selain itu, BI dan PBOC menegaskan komitmen untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara melalui tiga capaian utama. Gubernur BI Peri Warjio menegaskan bahwa kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperdalam integrasi keuangan kedua negara. Sementara itu, Gubernur PBOC Pan Gongsheng menekankan pentingnya peran Indonesia dan China sebagai mitra strategis di kawasan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
3: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, mendengar, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan narasumber kami, Chairman dari ASEAN Competition Institute, Dr. Amsyar Kawi Rauf, yang sedianya akan memberikan pandangan ya terkait dengan untuk memperkuat rupiah, di mana Bank Indonesia dan PBOC atau People's Bank of China memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara dan sekaligus mendukung stabilitas keuangan kawasan di tengah semakin terintegrasinya ekonomi global. Dan ini ada potensi keuntungan yang luar biasa gitu ya, di mana mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat tentunya jika perusahaan Indonesia dan China dapat langsung bertransaksi menggunakan rupiah dan yuan. Kebutuhan membeli dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perantara berkurang, dan ini dapat mengurangi biaya konversi mata uang, mengurangi dampak gejolak dolar terhadap perdagangan Indonesia, dan membantu stabilitas pasar falas domestik. Saya akan ke rekan saya, Zidan, yang akan membacakan sejumlah WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081-399-399-888. Zidan, silakan.
2: Ya, baik, Lukman. Sudah beberapa masuk WhatsApp yang masuk ke ruang gatekeeper. Pertama dari Pak Hendra di Jakarta. Pak Hendra berpendapat, saya melihat kerjasama Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dapat menjadi langkah positif. Jika transaksi tidak selalu bergantung pada dolar Amerika Serikat, tekanan terhadap rupiah saat gejolak global bisa sedikit berkurang. Kemudian ada Bu Yuni di Surabaya. Kerjasama ini tentu baik, tetapi pemerintah juga harus fokus memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri. Nilai rupiah tidak hanya dipengaruhi kerjasama internasional, tetapi juga oleh kondisi investasi, ekspor, dan stabilitas harga di dalam negeri. Kemudian ada Pak Ahmad di Makassar. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah memang perlu memperluas kerjasama dengan negara mitra strategis seperti Tiongkok. Namun, jangan sampai Indonesia terlalu bergantung pada satu negara. Diversifikasi kerjasama ekonomi tetap penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Demikian, Lukman.
1: Baik, terima kasih Zidan ya. Itu beberapa komentar yang sudah masuk ke ruang redaksi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Di mana memang beberapa keuntungan atau potensi keuntungan yang bisa dipetik dalam kerjasama ini, yaitu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Dan tentunya juga bisa memperkuat stabilitas rupiah gitu ya, meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong internasionalisasi rupiah, dan juga untuk sistem pembayaran ini jauh lebih efisien gitu ya. Karena integrasi pembayaran lintas negara termasuk QR lintas batas dan fasilitas clearing yuan dapat membuat transaksi bisnis dan wisata menjadi lebih cepat dan murah gitu ya. Dan kalau ada beberapa potensi keuntungan lainnya ya dalam kerjasama Bank Indonesia dan PBOC atau People Banks of China atau bank sentralnya China ini ya, People Banks of China atau PBOC, terkait dengan kerjasama ini juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai kalangan, salah satunya yaitu dari DPR, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA dengan China. Namun kita ketahui di beberapa kesempatan atau berbagai langkah pemerintah dan Bank Indonesia ini terus merumuskan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, termasuk kombinasi instrumen fiskal dan moneter, di mana langkah-langkah utama tersebut meliputi penerbitan instrumen pembiayaan, intervensi pasar dan pengendalian falas, dan sinergi kebijakan fiskal, peningkatan pengawasan, dan juga dukungan aliran modal asingnya. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya, masih dalam tema perkuat rupiah Indonesia kerjasama dengan China. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu kilas berita.
0: Kilas berita. Kilas berita.
2: Kementerian Perindustrian memperkuat kerjasama industri dengan Tajikistan melalui Forum BRICS Part NIR 2026 di Xiamen, Tiongkok. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar manufaktur nasional di kawasan Eurasia dan Commonwealth of Independent States. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kolaborasi industri antar negara perlu terus diperkuat. Menurutnya, kerjasama tersebut dapat mendorong inovasi, investasi, dan perluasan akses pasar bagi kedua negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terkait dengan kerjasama Bank Indonesia dan People Bank South China atau PBOC untuk memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara, kami akan berbincang atau sudah tersambung ya bersama dengan pengamat ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hendra Khalid.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hendra, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Lukman.
1: Waalaikumsalam. Sehat, Pak Hendra, sehat ya Pak?
4: Selamat, selamat jumpa nih ya.
1: Pak Hendra, ini juga tadi kabar baik ya, ketika ada kerjasama Bank Indonesia dan PBOC, artinya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Menurut Pak Hendra seperti apa ini Pak, kerjasama ini?
4: Ya baik, Bung Lukman dan para pendengar RRI. Nah, pertama adalah tentu kita menyambut baik ini, karena akan berdampak satu positif ya terhadap nilai tukar rupiah. Jadi kerjasama ini tentu akan berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah. Apalagi hari-hari ini kan kita selalu fokusnya pada bagaimana kemudian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita ini. Nah, selama ini transaksi perdagangan Indonesia China itu atau Tiongkok ini banyak menggunakan dolar US, Bung Lukman, sebagai mata uang perantara. Nah, dengan penggunaan rupiah dan yuan secara langsung, pertama tentu akan terjadi permintaan terhadap dolar USD akan berkurang. Iya kan? Jadi bisa kita bayangkan kan? Jadi akan berkurang. Lalu kedua, tekanan terhadap rupiah itu dapat menurun, Bung. Jadi akan berlakukan teori supply and demand kan gitu. Jadi kalau permintaan barang itu banyak, ya kan, maka harga naik kan gitu. Tapi kalau permintaannya tidak banyak, maka harga akan turun kan begitu. Nah, yang ketiga bagi saya adalah volatilitas nilai tukar akibat gejolak dolar global itu akan menjadi lebih terkendali, Bung. Jadi semakin besar transaksi perdagangan menggunakan rupiah yuan, itu semakin kuat posisi rupiah dalam transaksi internasional. Ini juga menarik untuk kita analisa. Lalu yang kedua, selain tadi dampak positif terhadap nilai tukar rupiah, yang kedua adalah tentu akan memperkuat cadangan likuiditas dan stabilitas keuangan. Jadi melalui skema BCCSA ini, kedua bank sentral itu dapat saling menyediakan likuiditas dalam kondisi pasar yang bergejolak. Artinya apa? Manfaatnya pertama akan menambah jaring pengaman keuangan. Dan ini luar biasa. Yang kedua tentu akan mengurangi risiko krisis likuiditas valuta asing. Lalu yang ketiga tentu akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, itu kira yang kedua. Yang ketiga bagi saya, selain memperkuat cadangan likuiditas tadi, yang ketiga tentu akan menurunkan biaya transaksi perdagangan, Bung Lukman. Jadi China ini kan merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, Bung. Kalau kita lihat barang-barang kita pada emang China gitu kan. Jadi penggunaan mata uang lokal itu akan mengurangi biaya konversi mata uang, Bung. Nah, ini menarik kan. Lalu kemudian akan mempercepat proses pembayaran perdagangan. Nah, yang Yang ketiga, bagi saya lah akan meningkatkan efisiensi ekspor-impor. Nah, efisiensi ini itu dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Nah, ini luar biasa. Nah, yang keempat, analisa kita terhadap kerjasama ini adalah akan mendorong investasi dan pariwisata, Bung. Jadi, peluncuran QR lintas batas ini akan memberikan kemudahan pembayaran bagi wisatawan dan pelaku usaha kedua negara. Dampaknya apa nanti ke depan? Meningkatnya aktivitas sektor pariwisata, Bung. Ini menjadi menarik, ya, mempermudah transaksi UMKM, apalagi kita concern pada UMKM ini, lalu kemudian mendukung ekonomi digital dan integrasi sistem pembayaran regional. Nah, saya pikir itu, Bung, dan tapi ada yang terakhir penting, ya. Saya mengurangi ketergantungan pada dolar, Bung.
1: Ini jadi disambut baik oleh banyak kalangan, tentunya kita semua gitu ya, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Namun juga potensinya bagaimana untuk mereka-mereka yang memang tidak suka dengan kerjasama ini, ketika kerjasama ini terus berjalan kan mungkin juga dolar juga semakin perlahan ditinggalkan ini.
4: Ya, saya pikir secara geopolitik dan ekonomi global, jadi banyak negara mulai melakukan diversifikasi mata uang, Bung. Jadi bagi Indonesia, bagi saya mengurangi risiko akibat kebijakan suku bunga Amerika Serikat ini menjadi penting juga untuk kita analisa kira-kira ya. Lalu kemudian mengurangi dampak penguatan dolar terhadap inflasi impor, ya kan? Kira-kira mana lebih banyak kita impor atau ekspor kira-kira gitu kan? Bagi teman-teman yang ekspor nih, oh keren nih, lagi cuan nih kira-kira macam-macam gitu kan, lagi hoki macam-macam. Tapi kalau impor kita lebih banyak, tentu akan rugi kita kira-kira gitu kan? Lalu kemudian memperluas kedaulatan ekonomi nasional. Tapi tentu tantangan yang perlu diwaspadai bagi saya adalah ada beberapa tantangan, Bung. Jadi ada positifnya, tapi ada tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama bagi saya adalah yuan ini kan belum sepenuhnya menggantikan dominasi dolar, Bung, dalam perdagangan dunia. Jadi kalau kita mau kemana-mana kan dolar, kan itu persoalannya kan gitu. Tiket pesawat atau apa dan berbagai macamnya. Nah, ini menjadi tantangan kira-kira. Lalu kedua tantangan bagi saya adalah ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap China ini perlu tetap dijaga agar tidak terlalu besar. Ya, jadi ini juga penting juga kira-kira. Lalu yang ketiga bagi saya penguatan rupiah itu harus tetap didukung oleh fundamental ekonomi seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang kuat, lalu kemudian neraca perdagangan yang sehat, dan disiplin fiskal. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi negara itu pada dasarnya cuma tiga sih, Bung. APBN-nya harus baik, ya kan? Lalu kemudian NSM-nya, ya, neraca sektor moneternya bagus, cadangan devisa tadi. Yang ketiga bagi saya adalah BOP, Balance of Payment, itu perdagangan tadi. Tiga itu bagus saja, saya pikir is okay lah kita.
1: Tadi kalau bicara tantangan ini menarik, bagaimana terkait dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan China ini?
4: Ini tentunya
1: juga akan jadi pengaruh kan nanti ya, dengan preferensi mata uang dalam perdagangan global ini.
4: Ya, bagi saya kita berharap win-win solution lah kira-kira gitu. Saling menguntungkan, bukan win and loss solution kira-kira gitu ya, begitu. Jadi tetap ya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo. Kita juga tidak blok sana, tidak blok sini ya kira-kira gitu kan. Tapi bagaimana yang memberikan ya manfaat, keuntungan bagi negeri ini, itu yang dipilih kira-kira gitu, Bung.
1: Ya, kita ketahui juga pemerintah dan Bank Indonesia kan terus merumuskan berbagai strategi itu ya, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan dengan adanya kerjasama ini bagaimana Pak Hendra melihatnya, akan mempercepat atau memperkuat nilai tukar rupiah ke depan ini?
4: Ya, tentu, Bung, akan memperkuat nilai tukar rupiah. Jadi ada banyak cara ya kan yang dilakukan pemerintah. Mulai dari satu pintu ya, dan itu juga akan berpengaruh di mana kemudian jual beli ekspor berbagai macam itu melalui dana tara dan berbagai macamnya itu juga menjadi satu hal untuk memperkuat ya nilai tukar rupiah kita dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian sekarang dibuat dengan kerjasama seperti ini, bagi saya ini adalah salah satu cara kira-kira di antara sekian banyak cara untuk bagaimana nilai tukar rupiah ini kuat kira-kira gitu.
1: Memungkinkan tidak, Pak? Ini bukan hanya ke Cina saja, artinya ke negara-negara lain kita akan menerapkan atau kerjasama serupa ini, Pak?
4: Ya, mungkin memungkinkan saja negara, terutama negara impor kita yang terbesar kemana kira-kira ya. Kalau impor besar China ini kan banyak berpengaruh terhadap perdagangan kita kan kira-kira gitu. Jadi tergantung, Bung. Bisa saja, Bung, ya terhadap negara lain dan itu tidak menutup kemungkinan, Bung.
1: Baik. Pak Hendra Khalid, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
4: Sama-sama, Bung Lukman. Ya. Sama-sama, makasih juga. Sehat ya. Selalu juga. Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pengamat ekonomi Win Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hendra Khalid, ya, kami berbincang bagaimana perkuat rupiah Indonesia kerjasama dengan Cina, dan tentunya nanti kita harapkan ya bersama-sama bagaimana rupiah ini bisa menguat kembali, di mana Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBOC ini memperkuat kerjasama. Dan memang banyak keuntungan yang tadi disampaikan ya, terkait dengan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, memperkuat stabilitas rupiah, meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong internasionalisasi rupiah, dan sistem pembayaran lebih efisien.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menegaskan stok cadangan beras pemerintah atau CBP secara nasional dalam kondisi melimpah, sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan beras di masyarakat. Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perumbulok mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026. Selain itu, Amran juga meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia atau Satgas Pangan Polri untuk sama-sama menggelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan guna menjaga stabilitas pasokan. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso menilai program literasi pemasyarakatan yang diterapkan Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 1 Surabaya Jawa Timur sebagai model pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang layak dijadikan rujukan nasional. Sugiyat menyebut Rutan Surabaya telah melakukan transformasi pemasyarakatan dari pendekatan penghukuman menuju pemulihan hubungan

Indonesia dan Jepang melalui dialog bertajuk Merawat Harmoni yang digelar di KBRI Tokyo pada kemarin. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia atau WNI mengenai hukum, norma sosial, dan budaya yang berlaku di Jepang sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter serta budaya yang berbeda, namun justru menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. Menurutnya, dialog tersebut diselenggarakan agar WNI yang tinggal di Jepang semakin memahami pentingnya mematuhi seluruh aturan hukum dan norma sosial yang berlaku di negara tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Petinju Jesse Rodriguez mengalahkan juara dunia kelas bantam World Boxing Association Antonio Vargas di Glendale, Arizona, Amerika Serikat untuk mengukuhkan dirinya sebagai juara dunia di tiga divisi berbeda. Rodriguez mencetak knockout atau KO atas Vargas pada ronde ke-6 setelah sempat mengalami kesulitan. Dengan kemenangan tersebut, petinju asal Texas, Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor tak terkalahkan dengan 24 kemenangan, termasuk 17 kemenangan yang diraih melalui KO.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu

0: bahwa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94
1: ya.
0: Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Kurasal di bawah asuhan advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Kurasal ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Kurasal menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Kurasal? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
3: To the point.
5: Pendengar, cyberbullying atau perundungan cyber adalah penggunaan teknologi digital untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan atau menargetkan anak-anak melalui media sosial, game atau chatting. Di mana ancaman ini sangat berbahaya karena konten mudah menyebar dan bersifat permanen sehingga berdampak fatal pada kesehatan mental korban. Pemerintah sendiri lewat Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia ini resmi mengambil langkah tegas dengan menerbitkan kebijakan pemblokiran atau penundaan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Lalu bagaimana upaya pencegahan ini terus digaungkan dalam segmen To The Point kita pada malam hari ini, ancaman cyberbullying terhadap anak. Akan kami hadirkan dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, selamat bersua kembali.
0: Pak Ardi, UNICEF ini merilis ya, mencatat satu dari enam anak di dunia mengalami perundungan digital, dan mana perkembangan teknologi ini kan ibarat pisau bermata dua gitu ya. Kalau kita lihat di satu sisi membuka peluang pembelajaran dan partisipasi, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko serius bagi keselamatan anak. Bagaimana Pak Ardi melihatnya ini setelah pemerintah juga sudah berupaya ya mengeluarkan atau menerbitkan PP Tunas ini, Pak?
2: Betul ya, saya sih sangat gembira ya kemarin ada PP Tunas ya, terus juga Bu Menteri Pak Dirjen juga sangat proaktif ya di dalam mengendalikan platform-platform media sosial ya untuk tidak mau melakukan kepatuhan ya terhadap peraturan undang-undang yang kita sudah miliki antara Undang-Undang ITE, KUHP dan sebagainya. Ini suatu perkembangan yang sangat baik ya, terutama kita bahas topik yang kita bicarakan malam ini. Tapi harus saya sampaikan juga ya bahwa apa yang kita bicarakan malam ini tidak hanya menyangkut anak-anak ya, jadi mereka di bawah 16 tahun ya. Tapi ini data udah masuk kepada mereka yang menjadi korban tuh dia yang berusia di atas 16 tahun, tapi sudah masuk ke remaja ya, dan orang-orang yang boleh dikatakan generasi penerus kita lah, itu juga sudah sangat masif ya menjadi korban, dan ini juga saya rasa peraturan yang sekarang itu juga perlu diperluas ya menjangkau mereka-mereka itu.
0: Jadi bagaimana kalau kita lihat juga kan banyak orang tua ya membuat konten ini juga kan melibatkan anak gitu ya, partisipasi anak, dan bahkan kalau dilihat dari komentar-komentarnya justru yang ya menyudutkan si anak yang ada dalam konten orang tua itu tersebut. Bagaimana juga memberikan pemahaman kepada orang tua terkait dengan hal ini, Pak Ardi?
2: Yang jelas sudah benar ya apa yang selama ini diatur dalam Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, bahwa yang namanya cyberbullying ya, cyberstalking itu ada suatu perbuatan yang boleh dikatakan tidak menyenangkan ya, dan itu merusak. Merusak, berdampak yang sangat sekali untuk bisa dihilangkan. Nah, hal ini yang perlu kita tekankan dalam mensosialisasikan keberandungan ini adalah mengedukasi bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan ya, kita tuh harus juga bertanggung jawab ya, bahwa perbuatan yang kita lakukan di dunia maya atau di mayantara itu juga memiliki dampak tanggung jawab yang harus berhadapan dengan hukum ya, artinya berani berbuat dan tanggung jawab gitu.
0: Iya, ini kan juga banyak juga yang mengakali gitu ya, atau mensiasati akun gitu ya, Pak Ardi. Kalau ini bagaimana sih untuk pembatasan untuk mereka yang memang tidak bisa membuat akun atau memanipulasi data untuk bisa memberikannya kepada anak ini, Pak Ardi? Kalau kita lihat kan mudah sekali ya untuk membuat akun email ataupun akun media sosial lainnya.
2: Betul sekali, dan ya, saya rasa juga platform masih mendiamkan ya, atau menutup mata ya kemungkinan itu. Saya masih ingat sekali dulu membuat akun Gmail, Yahoo, udah sekali ya. Dan kita boleh bergonta-ganti email itu. Nah, saya rasa itu juga masih berlaku, bahkan yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kita bisa mengawasi penegakan dari aturan-aturan tunas, PP Tunas yang baru-baru ini ya. Apakah cukup berhenti pada kita menunggu pemerintah ya, dalam hal ini ke Komdigi, apakah kita juga masyarakat juga harus memiliki peran aktif. Ini juga ya, perlu kita tegaskan ya. Artinya kembali lagi sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, ini nggak bisa dipaksakan oleh hanya pada pemerintah. Artinya ini harus ada peran aktif dari masyarakat itu sendiri ya, di dalam ikut mengawasi dan juga melaporkan ya hal-hal yang mungkin dianggap sebagai suatu pelanggaran. Nah, kalau tidak ada partisipasi aktif ya, terus terang kita hanya menunggu, nanti jadi agak repot nantinya, nanti kita bingung sendiri apa yang akan terjadi.
0: Iya, Pak, kalau dari ICSF ini sendiri adakah mungkin kajian ataupun yang bagaimana pola cyberbullying terhadap anak ini memang sudah terstruktur gitu? Atau seperti apa ini kalau kita lihat cyberbullying terhadap anak ataupun remaja di media sosial?
2: Sejujurnya ya, kami sudah lama mengamati hal ini ya. Terutama setelah beberapa di antara kami itu juga mendapatkan pelatihan, bahkan seminar ya, secara internasional di beberapa kesempatan, bahkan di Amerika pun juga. Itu juga kita sudah melihat gejala itu waktu itu ya, sekitar tahun 2014 ya. Kita sudah berpikir, waduh ini terjadi di negara kita gimana ya. Kita sudah bertanya seperti itu. Dan nggak kebayang ternyata ya di kita ini berkembang juga gitu ya. Tapi kita nggak tahu harus mulai dari mana untuk mencegahnya ya, bagaimana kita harus mulai edukasinya. Dan yang jelas sekarang sudah mulai banyak ya kejadian-kejadian seperti ini, bahkan berkembang pada hal-hal yang juga membawa dampak psikologis yang permanen ya. Ini yang harus kita juga sadari, dan ini kita harus bahu-membahu benar memerangi hal-hal seperti ini, bahwa ini adalah suatu perbuatan yang sangat jahat sekali ya, yang perlu kita hentikan ya, hentikan bersama. Nggak bisa kita menunggu-nunggu, dan teman-teman juga di pihak penyidik juga tentunya juga harus diberi pembekalan-pembekalan lagi sekarang, termasuk juga teman-teman kejaksaan untuk bisa menuntut pelaku-pelaku kejahatan ini dengan hukuman yang sangat berat, karena juga dampaknya tuh nggak bisa diperbaiki secara cepat ya, artinya melu dan bagi yang menjadi korban itu kasihan sekali kalau kita pernah berhadapan dengan korban-korban yang sudah menderita ya secara psikologis ya. Ini kasihan mereka dan keluarganya, kasihan.
0: Tapi kalau kita lihat tadi kalau bicara pelaku ya, banyak juga kan yang menggunakan akun palsu atau anonim. Seberapa sulit Pak secara teknis untuk bisa melacak pelaku cyberbullying ini yang menggunakan anonim atau akun palsu ini? Halo Pak Ardi? Pak Ardi? Ya, terputus ya Pak Ardi. Nanti kita hubungi kembali. Dan Anta juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kami membahas bagaimana cyberbullying ini ya, yang jadi sorotan, dan UNICEF ini juga sudah mengeluarkan juga data bagaimana UNICEF mencatat 1 dari 6 anak di dunia ini mengalami perundungan digital atau cyberbullying. Dewan regulasi dan literasi digital ini didorong untuk terus diperkuat ya, untuk memitigasi atau ancaman cyberbullying yang anak yang terus meningkat. Kami terus sambung kembali dengan Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja. Pak Ardi, mohon maaf terputus, Pak.
2: Ya, tadi kena bullying masuk ke
0: Iya, kalau saya lihat ini ada beberapa pelaku yang melakukan cyberbullying gitu ya di media sosial ini kan menggunakan akun palsu atau anonim. Nah, seberapa sulit Pak secara teknis untuk bisa melacak pelaku ini?
2: Saya kira tidak sulit ya, selama mereka itu masih menggunakan pola pendaftaran yang diatur ya oleh undang-undang. Artinya platform memiliki kewajiban mengikuti peraturan yang tercakup dalam undang-undang ITE ya, itu saya rasa juga tidak akan sulit ya. Bahkan ya sekarang ini juga sudah ada tren baru ya, bahwa mereka melakukan ini secara berkelompok ya, berkelompok sangat terorganisir. Nah ini juga pola baru yang perlu kita waspadai, karena ini sudah menjadi sesuatu yang sudah berkembang ya, berkembang sehingga kita perlu juga waspadai, dan pelakunya ini bisa banyak, bisa dijerat dengan berbagai kemungkinan ya, pelanggaran-pelanggaran pidana.
0: Kita undang pendengar boleh Pak Ardi untuk bisa bergabung ya. Pendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Nah, kalau kita bicara regulasi dan penegakan hukum ini, Pak Ardi, apakah regulasi di Indonesia ini sudah cukup adaptif menghadapi evolusi bentuk kejahatan cyber terhadap anak ini, Pak?
2: Saya kira basisnya ya, fundamentnya sudah kuat, sudah cukup ya. Tapi memang kembali ya, kita paham juga namanya teknologi itu kan berevolusi ya, berinovasi, berevolusi. Sehingga mungkin pemahaman kita terhadap fondasi peraturan yang ada itu juga harus mengikuti inovasi ya, inovasi dan adaptif. Ya, ini juga ini suatu hal yang sangat sangat challenging ya, menantang buat teman-teman di regulator ya, di teman-teman di Komdigi maupun di sebagai teman-teman di penegak hukum. Ya, ini juga karena kita nggak bisa juga berpaku pada sesuatu yang mungkin diatur sudah cukup lampau ya, artinya tertinggal dari perkembangan zaman ya. Kita harus mulai cepat adaptif dan harus cepat sekali menyesuaikan peraturan-peraturan yang tertinggal.
0: Karena kalau kita lihat ini bagaimana pelaku cyberbullying juga kan terbentur dengan usianya yang masih di bawah umur juga nih untuk pelakunya.
2: Nah, kembali lagi saya harus lihat, ya, saya sudah sampaikan dari kita jangan melihat mereka yang di bawah umur saja. Sekarang pelakunya juga sudah ada yang sudah dewasa, ya mereka juga berkelompok lagi dan sangat terorganisir. Nah, ini memang harus dilihat kepentingan ya. Ada juga yang kalau anak di bawah umur mungkin tidak tahu, ya 16 tahun di bawah 16 tahun. Mungkin belum paham apa itu undang-undang ITE, belum paham apa itu KUHP. Tapi yang mereka yang sudah di atas umur, ya artinya sudah dewasa, 17 tahun ke atas, ya ini masuk, ya masuk di dalam kategori pelanggaran. Nah, ini harus kita bedakan, dan kita harus lihat juga secara apa ini apakah mereka ini paham atau tidak, ya kenapa, alasannya kenapa mereka melakukan itu. Nah, kalau memang tidak paham ya tentunya harus diserahkan pada bimbingan orang tua masing-masing ya kalau mereka di bawah umur. Tapi kalau yang dewasa, nah itu beda, artinya kita udah bicara dengan berhadapan dengan konsekuensi hukum ya, artinya undang-undang ITE dan KUHP.
0: Baik, kita sapa pendengar, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat malam Pak Haryanto.
3: Selamat malam Om Lukman. Malam Pak Ardi.
2: Malam Pak.
3: Iya. Begini Pak Ardi ya, yang di dunia nyata juga perundungan atau tidak kalah hebatnya juga itu Pak Ardi ya. Begini Pak Ardi, kalau di dunia nyata itu kan ada patroli ya kan, jadi orang yang ingin melakukan kejahatan kan bisa dicegah gitu kan. Bagaimana kalau di dunia cyber ini Pak Ardi, apakah ada patroli juga kan? Patroli cyber seperti itu namanya kan. Kemudian yang kedua begini Pak Adi dan Om Rukman ya. Namanya katakanlah kejahatan kan pasti ada motifnya ya kan. Walaupun ini kan pelakunya anak-anak di bawah usia 17 katakan seperti itu kan. Motifnya itu apa ya? Nah itu apakah karena merasa lebih kuasa kah? Atau merasa lebih senior kah? Atau superior versus interior gitu Om Rukmannya.
0: Iya.
3: Itu dari saya Pak Ardi dan Om Rukman.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Haryanto. Kita ke Boyolali Pak Udin, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Zaman modern, zaman teknologi gitu ya. Anak-anak udah di bawah umur udah pegang Android gitu kan, main game gitu, udah YouTube, jadi sesuatu yang menarik. Nah, kalau zaman modern ini, kalau seperti Android gitu, jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi kayak mainan zaman dulu gitu. Kinerjanya kayak mainan zaman dulu gitu. Nah, itu cara digitunya kayak gimana gitu? Apakah bisa? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Mungkin pembatasan di ini ya, untuk settingan di handphone Android gitu ya. Maksudnya mungkin Pak Udin di Boyolali. Tapi bisa ditanggapi tadi Pak Haryanto di Kutai Barat dan Pak Udin di Boyolali. Silakan Pak Ardi.
2: Ya, terima kasih. Waduh, ini menarik ya. Pertanyaan dari teman-teman. Ini yang jelas kita harus punya pola berpikir masalah yang namanya perundungan ini ya. Dan penguntitan kita harus kita rubah ya. Di era digital bukan seperti yang selama ini kita pahami dan sudah berkembang sekali niat dan tujuan ya, sehingga ini juga menjadi tantangan buat masyarakat untuk mengenali gejala pola-pola yang dilakukan pelaku ya. Dan seringkali mereka tidak sadar, banyak teman-teman juga yang ngobrol sama saya itu banyak juga ya, ternyata tidak menyadari dampaknya, ya keras ya, keras, saya pakai istilah keras, dampaknya yang sulit, agak sulit untuk mungkin diberikan konseling kepada korbannya ya, mungkin berdampak permanen gitu ya, secara psikologis ya. Nah itu yang harus kita sadari ya, bahwa semua ini pasti dampaknya bukan hanya kita kayak main-main ya, kita ledek-ledekan kalau kita kecil itu ya, terus besok-besok salaman bisa minta maaf. Ini nggak bisa seperti itu lagi cara berpikir kita, bahwa sekarang yang mereka lakukan sudah mengikuti perkembangan zaman ya, mereka sudah melihat contoh-contohnya ya, di game-game juga sekarang banyak perilaku-perilaku yang sangat-sangat tidak pantas dicontoh ya, artinya yang kasar ya, yang menyiksa itu banyak sekali, dan ini yang kita harus sadari bahwa pola pikir kita harus dirubah ya. Sekarang apa yang ada di Mayantara, di dunia maya ini, itu banyak perilaku-perilaku yang memang tidak mencerminkan apa yang selama ini kita pahami.
0: Ya. Gitu. Kalau tadi pertanyaan Pak Haryanto, ini bagaimana terkait dengan adakah patroli untuk cyberbullying?
2: Patroli cyber ada. Itu dilakukan oleh kawan-kawan ya di Komdigi, di kepolisian. Tapi memang tidak semuanya tercakup ya. Artinya ini juga perlu bantuan dan peran serta masyarakat juga ya, untuk memantau kegiatan-kegiatan di dunia maya atau Mayantara terkait dengan hal ini. Yang lebih penting lagi juga pengawasan kalau untuk mereka-mereka yang di bawah umur ya, tentunya ini tanggung jawab orang tuanya ya, mengawasi kegiatan putra putrinya di medsos ya, di gadget, di gawainya, itu tanggung jawab orang tua. Artinya kalau anak-anak ini melakukan sesuatu yang mungkin tidak pantas ya, itu orang tuanya bagaimana? Apakah mereka punya tanggung jawab apa bagaimana gitu? Nah ini yang juga perlu dilihat, dan bagaimana sekarang kita ke depan bisa membantu mereka, mengedukasi mereka ya, tentunya juga dengan semua pihak gitu ya, ikut saling membantu. Tidak bisa hanya kita berpikir ini tanggung jawab si A, si B. Ini kan masalah tanggung jawab kolektif.
0: Yeah.
2: Ya, artinya ini yang kita hadapi adalah bagaimana nasib generasi muda, generasi berikutnya ya. Apakah kita mau berhadapan dengan generasi berikutnya yang cacat mental gitu ya, akibat dibully, kan nggak mau kan.
0: Iya, baik. Pak Ardi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Iya, pendengar, Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja, dan nanti kami akan lanjutkan bagaimana to the point kita pada malam hari ini, ancaman cyberbullying terhadap anak, dengan narasumber lainnya, namun setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS, dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
7: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Yo yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan ancaman cyberbullying terhadap anak, di mana UNICEF ini juga merilis ya, atau mengeluarkan catatan di mana 1 dari 6 anak di dunia mengalami perundungan digital. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan Head of Brand and Strategic Communication Plan Indonesia, Ibu Dewi Sri Sumana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dewi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Bu Dewi ya?
2: Alhamdulillah, semoga Mas Lukman juga dan semua pendengar RRI ya.
1: Amin. Bu Dewi, kalau kita lihat ini kan berbagai upaya pemerintah ya untuk menekan ancaman cyberbullying, mulai dari penerbitan PP Tunas gitu ya dan lain-lainnya gitu. Dan bagaimana kalau dari Plan Indonesia melihat angka cyberbullying di tahun 2026 ini?
2: Iya, pertama tentu kami perlu mengapresiasi dulu dengan kerja keras dari seluruh aspek pemerintah ya, terutama Komdigi, KPPA, bagaimana kemudian berkolaborasi untuk bisa mengimplementasikan, tidak hanya kita memiliki PP Tunas, tapi mengimplementasikan peraturan tersebut gitu. Nah, jika merujuk pada data, cyberbullying ini bukan lagi resiko di masa depan, Mas. Tapi ini masalah yang memang dialami, dihadapi anak-anak Indonesia hari ini. Jadi kalau kita merujuk pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPAR 2024 itu ya, jelas disampaikan bahwa 14,49% anak laki-laki dan 13,78 anak perempuan di usia 13-17 tahun itu pernah mengalami cyberbullying. Nah, selain itu 4 dari 100 anak itu pernah mengalami kekerasan seksual non-kontak yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial dan ruang digital. Jadi angka ini menunjukkan bahwa ruang digital ini yang seharusnya menjadi ruang belajar dan ruang yang ruang berinteraksi untuk anak-anak, ini ternyata menjadi ruang yang bisa menghadirkan kekerasan pada anak gitu ya. Terutama cyberbullying tadi. Jadi ini memang sudah dihadapi anak-anak saat ini gitu. Dan ini menjadi hal yang sangat serius. Kenapa? Karena ketika anak mengalami cyberbullying, ini dampaknya tuh mungkin dianggap luka digital tuh seperti luka yang tidak kelihatan ya. Tapi ini luka yang nyata gitu. Karena cyberbullying ini dapat menyebabkan, pertama tentu penurunan kepercayaan diri anak gitu ya. Mungkin anak yang tadinya dia jadi berani, kemudian karena dia dapat cyberbullying habis-habisan gitu ya, bahkan baik oleh teman-temannya, bahkan oleh orang-orang yang dia tidak kenal gitu ya, sehingga menjadi ada penurunan kepercayaan diri si anak, dan kecemasan dan stres berkepanjangan sampai misalnya tidak mau sekolah, tidak mau bersosialisasi, bahkan akhirnya harus sampai memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, ini dampak luka digital tuh sangat nyata untuk anak-anak yang mengalami cyberbullying ini. Jadi memang ini adalah hal yang sangat serius.
1: Nah, ini pendekatannya seperti apa? Kalau kita bicara cyberbullying kan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas semua. Bagaimana pendekatan yang selama ini dilakukan sekolah dan keluarga, apakah sudah cukup efektif ini menurut Plan Indonesia?
2: Pertama tentu setiap pendekatan ini perlu selalu ada effort yang lebih besar ya. Jadi upaya-upaya yang lebih besar, lebih masif, dan menjadi prioritas. Karena kenapa, sekali lagi, perlindungan anak terutama di ranah digital itu memang harus dibangun bersama gitu. Jadi misalnya approach atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu tidak hanya ke anaknya. Tidak hanya tentang larangan-larangan, pengawasan-pengawasan, tetapi juga ekosistem di sekitar anak. Mulai dari orang tua, bagaimana orang tua juga dikapasitasi. Karena tidak sedikit ya, Mas, orang tua yang juga mereka belum melek literasi digital.
1: Gitu.
2: Jadi penting banget orang tua juga dikapasitasi gitu ya, bagaimana mereka bisa menjadi sahabat di ranah digital, bisa mendampingi anak-anaknya di ranah digital gitu. Nah, artinya tadi balik lagi ke pesan utama yang saya sampaikan bahwa perlindungan anak itu adalah tanggung jawab bersama. Artinya ketika kita mengeluarkan program-program, maka ekosistem anak juga perlu diperhatikan, mulai dari orang tua, masyarakat, sekolah, sehingga support sistem anak ini juga mendukung gitu ya, untuk bisa anak-anak terhindar dari si cyberbullying ini. Ataupun kalau misalnya tidak terhindarkan gitu ya, karena juga tidak bisa mengawasi 24 jam ya, tapi paling tidak anak-anak tahu kalau mereka ternyata ini tuh cyberbullying gitu ya. Mereka tahu harus lapor kemana ketika mereka terkena cyberbullying gitu. Dan mereka berani untuk melaporkan, berani untuk bercerita kepada orang tuanya gitu. Jadi ya pendekatannya ini harus mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah gitu ya. Dan juga ya tentu anak-anak.
1: Kita undang pendengar boleh? Mbak Dewi, boleh, untuk boleh. Bisa nih, silakan ya, pendengar. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kami membahas terkait dengan ancaman cyberbullying terhadap anak yang masih ada, dan juga kami berbincang saat ini bersama dengan Head of Brand and Strategic Communication Plan Indonesia, Ibu Dewi Sri Sumana. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli sudah bergabung. Mbak Yanti, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dewi, selamat malam, sehat. Dan
2: selamat malam ya,
3: Bu, ya. Ibu Dewi. Prihatin ya, semua. Dan benar, sebenarnya regulasi pemerintah ya udah bagus ya, udah aturannya udah bagus. Nah, mungkin perlu kolaborasi secara bersama-sama, benar yang kata Ibu tadi ya. Jadi orang tua tuh berperan penting, karena sekarang tuh masih banyak sebagian besar tuh orang tua tidak memahami anak-anaknya tuh seperti apa ya. Karena sebagian masalah besar pun muncul itu 85% pun masalah muncul itu, masalah anak muncul ya karena anak-anak tidak punya tempat, tidak punya channel untuk berdiskusi. Nah, itu sekarang yang seperti itu, yang sekarang kurang literasi orang tua anak itu, kurang pengawasan apalagi. Jadi mungkin yang paling berperan penting di sini ya, mungkin bukan hanya anak-anak saja yang perlu ada bimbingan edukasi tentang digital ya Ibu ya, tapi orang tua lebih penting lagi untuk diberikan bimbingan digital. Mungkin itu aja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Yanti. Ya, waalaikumsalam. Artinya sejauh mana literasi digital ini disasar juga untuk para orang tua ini, Bu Dewi?
2: Iya, kami ingin juga menyampaikan bahwa misalnya yang dilakukan oleh Plan Indonesia gitu ya Mas Lukman, di salah satu program yang memang berfokus pada upaya perlindungan anak di ranah digital, kami sebut program adalah Chatlens. Ini memang kami juga berfokus agar mendorong penguatan kapasitas orang dewasa di sekitar anak, termasuk orang tua, guru, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya gitu ya. Untuk apa? Untuk mereka lebih memahami perspektif anak dan resiko yang anak-anak hadapi gitu ya, termasuk resiko di ruang digital. Karena dengan pemahaman yang lebih baik dari para orang dewasa ini, kemudian orang dewasa termasuk orang tua ya, dan juga guru misalnya yang paling dekat lah dengan anak, kemudian mereka dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat, responsif, dan berpusat pada kebutuhan anak. Jadi tidak judgment atau tidak hanya sekedar melarang, nggak boleh dikunci IG-nya gitu misalnya, udah nggak boleh, semuanya harus di diblok, tidak boleh menggunakan gitu ya. Tapi alasan dari tidak bolehnya itu kenapa gitu? Nah, anak-anak itu juga perlu dijelaskan, termasuk juga bagaimana kita mendengar aspirasi mereka gitu ya. Terkait dengan ranah digital ini, bagaimana mereka memanfaatkan daring ini untuk lebih meningkatkan potensi mereka gitu ya, untuk mengeksplor informasi yang bisa membantu potensi mereka dan tumbuh kembang mereka gitu. Jadi jelas sekali bahwa sekali lagi teknologi ini tidak bisa dijauhkan dari anak gitu ya, tetapi resiko yang menyertainya bisa dicegah jika orang-orang dewasa di sekitar anak ini memiliki perspektif yang perlindungan yang cukup kuat gitu ya untuk anak.
1: Bahkan sebenarnya ada juga beberapa orang tua nih yang menganggap sepele tindakan cyberbullying ini dengan kalimat namanya juga anak-anak, itu kan cuma bercanda. Bagaimana Bu Dewi melihat yang memang melindungi si anak yang menjadi pelaku cyberbullying ini ya dengan kalimat seperti itu?
2: Ya, betul sekali. Jadi memang itu tadi ya, bahwa yang pertama sepertinya instead of judgment atau kita mengamini apa yang dilakukan, sepertinya yang pertama yang paling penting juga kita perlu memberi penjelasan gitu ya pada anak tentang bahwa kita harus menghargai satu sama lain. Ruang digital itu juga ruang, meskipun ruang yang bebas gitu ya, tetapi ruang yang perlu punya pakem-pakem di mana kita perlu menghargai satu sama lain, sama halnya ketika kita bertemu secara langsung gitu. Kadang-kadang kan di ruang digital kita ada satu postingan gitu ya, kita asal aja gitu ya komentar dan lain-lain. Kita pun sebagai orang dewasa misalnya mencontohkan seperti itu dan anak melihat gitu ya, sehingga anak meniru orang dewasa. Nah, orang tua juga harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Dan ketika menjelaskan pada anak bahwa ruang digital itu diterapkan sama dengan seperti kita pada saat bertemu secara langsung, artinya kita menghargai, kita berbuat baik gitu ya, kalau salah kita minta maaf misalnya seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang perlu juga ditanamkan pada anak melalui tentunya orang tua dan guru gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang tidak bisa terlepaskan sebenarnya, Mas Lukman. Perlindungan anak dengan perlindungan anak di ranah digital gitu ya. Jadi sebenarnya konsep bagaimana saling menghargai, saling melindungi, itu kan konsep di perlindungan anak. Itu harusnya juga dituangkan dalam perlindungan anak di ranah digital gitu. Kurang lebih seperti itu.
1: Nah, ini kalau kita lihat dari aspek hukumnya, ini kan kadang terkendala dengan pelaku yang memang masih berada di bawah umur gitu. Bagaimana pola pendekatannya agar juga cyberbullying ini juga bisa ditekan seminimal mungkin ini? Bu Dewi, silakan.
2: Iya, betul. Pertama, tentu bicara pencegahan dulu ya Mas ya, bahwa ketika kita bicara pencegahan maka ini menjadi tanggung jawab bersama. Tadi orang tua saya udah banyak mengkulik gitu ya, saya udah banyak menjelaskan. Nah, sekarang kedua sekolah gitu, bagaimana di sekolah juga bisa menguatkan literasi digital dan etika digital. Nah, ini yang perlu diajarkan juga di sekolah gitu ya. Bagaimana hal-hal ini juga bisa masuk dalam kurikulum, empati sejak dini, stop perundungan seperti itu misalnya. Nah, itu di sekolah jadi penting sekali, sehingga anak-anak juga ketika di rumah mereka mendengar dari orang tuanya, di sekolah mereka juga mendengar dari guru gitu ya. Nah, di sisi lain juga dari sisi pemerintah tadi juga sudah ada PP Tunas gitu ya, dan juga terkait dengan platform digital yang ada, ini juga penting untuk benar-benar bisa sistem report itu accessible gitu. Sehingga ketika ada hal-hal yang kita sebagai orang dewasa dan juga anak-anak melihat itu mengkhawatirkan, maka kita bisa langsung dengan segera melaporkan itu. Nah, ketika itu sudah dilaporkan, harusnya itu menjadi apa ya, seperti alarm gitu ya. Kalau di pemadam kebakaran tuh kalau ada kebakaran langsung bunyi. Nah ini juga sama nih di para apa namanya yang memiliki platform-platform digital ini juga harusnya ketika sudah ada report itu tidak hanya bisa dihitung satu, kalau maksudnya harus dalam bentuk ratusan baru bisa direspon, tetapi satu pun itu harusnya segera direspon gitu. Karena ketika misalnya satu sudah bisa diblok, maka kita bisa mencegah si cyberbullying tadi gitu ya. Nah kemudian terakhir pada anak-anak itu sendiri gitu. Yang pertama memang anak-anak perlu diajarkan tentang literasi digital. Dan yang kedua, dalam konteks bicara di ruang digital, kita perlu mendengarkan mereka, Mas Lukman. Bagaimana dari perspektif mereka membuat ruang digital ini aman buat mereka sendiri gitu ya. Nah, maka anak-anak, orang muda ini mereka harus jadi champion ya gitu ya, dengan kemudian mendengarkan suara mereka.
1: Iya. Gitu. Ini ada WhatsApp yang menarik ini, Bu Dewi. Ada Bu Anita di Jakarta Selatan. Kalau melihat pemberitaan, ada beberapa anak atau remaja ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena mendapat perlakuan atau cyberbullying. Apakah mental anak saat ini lebih rentan atau rapuh dibandingkan dengan anak-anak zaman dulu? Silakan, Bu Dewi.
2: Iya. Terima kasih Ibu tadi pesannya bagus sekali gitu ya, dan juga pertanyaannya. Pertama, beberapa riset menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia itu mereka melek secara melek secara digital gitu ya, artinya mereka sangat menguasai gitu ya di ranah digital, tetapi mereka rentan secara mental. Jadi tadi kalau pertanyaan Ibu, benar nggak sih anak-anak
1: saat ini
2: secara mental gitu ya, ada beberapa riset yang memang menyatakan seperti itu, iya gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi itu sangat terpengaruh pada keseharian anak gitu. Di beberapa riset itu terbukti bahwa bahkan dalam 24 jam itu hampir 12 jam anak-anak menghabiskan waktu dengan gadgetnya di ruang digital gitu ya. Baik itu mereka menggunakan itu untuk mengembangkan dirinya, misalnya belajar atau mencari informasi yang positif lainnya, ataupun mereka menggunakan itu sebagai game atau terhubung dengan orang-orang di luar sana yang kita tidak tahu gitu. Nah, hal ini tadi yang saya bilang, hal ini yang kemudian bahkan hampir di setengah full waktunya dalam satu hari itu habis untuk menghabiskan waktunya untuk tenggelam dalam ruang digital. Kemudian anak-anak ketika mereka mengalami cyberbullying, ya mereka dan tidak tahu harus melapor kemana, mereka terpuruk sendiri di sana, dan kemudian itu tadi ada beberapa yang akhirnya
1: mengakhiri hidup ya.
2: Mengakhiri hidupnya gitu ya. Jadi makanya tadi penting sekali untuk kemudian anak ini juga didengarkan, terutama di rumah gitu ya. Dan orang tua juga harus mulai peka ketika melihat anaknya yang tadinya aktif atau mereka tadinya lebih sering bergaul, kemudian menarik diri. Itu orang tua harus peka, menurut saya, Mas Lukman. Karena dengan ada perubahan secara kehidupan sehari-harinya, maka harusnya orang tua lebih aware terhadap itu. Berarti ada sesuatu yang terjadi dari kehidupan anak. Tapi kalau, itu juga yang menjadi perhatian.
1: Iya, kalau tadi bicara dari sisi pendidikan, literasi digital ini mungkin bisa juga dimasukkan dalam kurikulum gitu ya, Bu Dewi. Nah, bagaimana juga terkait dengan etika lainnya untuk bisa menekan bullying, baik secara cyber atau di media sosial ataupun secara langsung atau konvensional. Ini bagaimana, Bu Dewi? Kan masih marak juga kalau kita lihat ya yang beredar ini ya, untuk bully di sekolahan gitu ya.
2: Iya, tentu ini jadi penyadaran bersama ya masnya, yang harus dilakukan terutama masyarakat. Jadi misalnya ketika kita melihat ada satu postingan di digital, di sosmed gitu ya, Lalu di situ ada banyak sekali perundungan di sana, cyberbullying. Maka penting untuk pertama untuk menjaga diri kita, bangun budaya tidak ikut menyebarkan. Itu dulu.
1: Oh iya iya iya.
2: Kadang-kadang kita bermaksud untuk liatin deh ini disebar gitu ya ke grup-grup WhatsApp. Sehingga banyak orang yang tadinya mereka tidak terekspos, mereka akhirnya terekspos gitu ya. Nah, ini juga yang perlu dibangun budaya ini, tidak ikut menyebarkan gitu ya. Apapun alasannya, tapi yang kita lakukan adalah segera melaporkan. Jadi namanya digitalnya, tetapi juga kalau itu memang terlihat sangat serius.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan teknologi ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sudah bisa kami bertugas malam hari ini, penyiar Anda Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Wiri Andersen Kanikereste, koordinator SP Cornelis Lututur, mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Blackie.

tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi, supaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan, namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bert Verbruggen gendong yang sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola. Alirkan kepada Dumfries di sisi kanan. Sodorkan lagi perlahan. Mainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur, yang menyaksikan pada dini hari ini pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Serangan dari Jepang mencoba diselirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura, bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini, kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap, Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan, mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dan

0: Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang yakni Asaie Ueda. Cepat dilakukan kali ini masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju, masih ancang-ancang mencari kawan. Agak sedikit kemudian Kamada geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh kali ini. Diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda. Ini umpan ke kiri menusuk kali ini masih. Oh, tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ. Pemain nomor 13 dari ini, Keiteo Nakamura, kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda. Tetapi lolos kali ini. Umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada. Tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan kali ini ada Dumfries. Coba lagi masih bermain-main bersama Jan Valven Hek. Dorong lagi kan nih satu pemain ini, Frankie Diong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk lagi. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van den Van. Asli kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi kepada pemain nomor 24 ini, Summerfield. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok lebih. Tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 terdengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja. Masih kali ini Jan Vlahek masih menggiring bola pelan-pelan Vlahek. Sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang. Bermain lagi dari belakang van Dijk. Dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Virgil tambah umpan ke depan melambung yang dituju oleh Gapok. Tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tuju tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri? Temponya masih pelan-pelan saja.
1: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal, dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya. Lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang, Zion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya. Bola banyak ke arah sana, sedangkan Summerfield kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
0: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan. Nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan. Lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini. Nakamura kali ini, ataupun Kamada. Geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Bersama Kamada, umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Tukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini. Maeda coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini.

0: bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi, Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari Belanda ataupun Jepang ini, geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura, lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frenkie de Jong kali ini, justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gakpo, lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gakpo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan, belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang kali ini. Masukin menit 13-16, Kasui Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda yang turun agak ke dalam. Maeda, oh justru kali ini mengumpan ke Cotot, kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda, Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang mencolok memang. Tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda, Van Bergen, kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan, ancang-ancang, 5 pemain berada di dalam kotak penalti, nomor 15 turun, kompas tenangan masuknya tadi, di heading oleh para pemain dari Belanda, kembali lagi serangan lagi nih, dari Jepang ke sebelah kiri, pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada kali ini, mencoba lagi, bermain-main terus dari sebelah kiri, masih belum menemui sasaran Nakamura, bersama Kubo kali ini, Kubo, dorong lagi, kelengan kaki kiri, tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda, bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
1: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, hanya menghasilkan tendangan gawang saja, bola dihadapi oleh Virgil van Dijk. Angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, hasil lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk, masih kepada van Heek kembali, mencoba mencari kawannya di bebas, alirkan lagi kepada Van Dijk, perlahan melewati garis tengah, ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah, nampaknya pemain-pemain ada Frenkie de Jong di lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan kepada Cody Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoana, juga Tuyoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek, pemain Belanda Van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi Van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Summerfield mencoba melewati satu pemain dari Jepang, kerjasama masih Summerfield melewatinya, mencoba dikejar oleh Dumfries, oh dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi, tampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek, alirkan ke sisi kanan, ada Summerfield, masih Summerfield, mundur ke belakang, Van Heek, masih lagi di lingkaran tengah juga, bagaimana Tiani Reinders mundur kepada Van Heek, pada Van Dijk lagi, alirkan kepada Van de Ven, dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi, bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi, lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba mengiring perlahan memasuki dari Summerfield. Summerfield dibayangi ketat tadi oleh pemain Jepang. Masih Summerfield kirim umpan lagi, umpan daerah penalti namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan. Mencoba dikiri namanya Risu Doan. Namun menyentuh tadi pemain dari Belanda nampaknya. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Jepang. Sudah dilakukan, mundur ke belakang. Taikisei Kaisu Kano tadi, Hiroki Ito, sodorkan melebar, Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola, Sogo, masih Sogo, Taniguchi, mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola, persiapan akan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Risu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ada Van Melen nampaknya sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan. Pertahanan dari Belanda atau Jepang maksud kami, masih Melen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Ada datang lagi serangan dari Belanda. Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih de Jong, Van Heek mencoba menggiring perlahan. Van Heek pada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada Van de Ven, berikan lagi pada de Jong. Masih de Jong menguasai bola. Pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim samurai biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi, ada Gakpo. Kepada siapakah? Masih, ya, nampaknya berikan kepada Gakpo di sektor belakang pertahanan dari Jepang. Gakpo mundur kembali kepada de Jong. Masih de Jong, sodorkan pendek kerjasama dengan Tiani Renders, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana? Van Heek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield. Mundur kembali kepada Van Heek. Ada de Jong lagi kembali, mencoba menggiring, menguasai bola. Ada Cody Gakpo, Cody Gakpo. Di sebelah kanan dibanding Risu Doan, dibayangin Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan. Umpan 1-2, berada dari kotak penalti. Namun, mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Bagaimana Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders nampaknya. Sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini. Bagaimana Frankie de Jong alirkan lagi kepada Summerfield. Mundur kepada Van Heek. Ada Virgil van Dijk. Masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim samurai Jepang. Ada Cody Gakpo. Masih Cody Gakpo. Mundur ke belakang. Gianni Renders masih melirik ke sisi kanan tadi. Kepada Van Heek. Masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia. Bayangin oleh Risu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Heek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield. Dibayangin ketat tadi oleh nomor 13. Dikurung tadi dua pemain. Tendangan bebas tadi. Sodorkan lagi langsung pendek. Cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda. Di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya. Ada Van de Ven. Masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo. Disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey Van de Ven. Dibayangi Kubo tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola. Nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
2: Iya, betul ya. Kalau kita, Bung Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya. Mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya. Terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat lewat tengah ya, dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap, dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah, dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerfield juga belum terlalu hidup sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita lihat Belanda, meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%, dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
0: Ya, yeah. Hydration break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya,
2: ya.
0: Memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
2: Iya, kalau kita sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya, artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan, dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang, dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
0: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
2: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan tiga pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
0: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
2: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Sedwi ya, artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol. Betul. Dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey. Ya, jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri, dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Hajime Murasu.
0: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini. Dihadapi satu pemain dari Belanda bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh De Jong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe. Geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lebar lapangan kali ini, alihkan serangan ke sebelah kiri. Baik, 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain dari Belanda. Maeda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah. Coba lagi kali ini Nakamura, umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai, sehingga balik lagi kali ini. Bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini. Bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi. Taniguchi kali ini ataupun nomor 15 Kamada. Geserkan lagi kemana gerangan, balikan lagi ke sebelah kanan, umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan. Kali ini masih Ritsu Doan. Coba lagi balikan. Para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini. Serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain Jepang tadi. Van Hek kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano. Umpan ke dalam kotak penalti, baik sekali ini tendangan kaki kanan, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tendangan kaki kiri dari jauh tadi, Kamada nampaknya ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper Belanda Fred Bruggen. Sudah dilakukan kali ini. Cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong justru kali ini. De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya. Masih De Jong ke kanan kali ini kepada Van Hek. Van Hek dorong ke sebelah Tijani Reinders. Kali ini Tijani mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang. Balikan kepada Virgil van Dijk. Masih Virgil, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Cody Gakpo kali ini. Bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Virgil van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan di sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini, masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini. Ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Oh, dengan aksinya yang cukup baik tadi Dumfries. Coba melewati beberapa pemain dari Jepang. Terus mengelak kali ini Dumfries. Meskipun kakinya dicocor. Sebarkan kepada Summerfield. Dorong lagi kepada Dumfries. Sebelah kiri lagi kepada Van Hek. Masih Van Hek. Ke tengah kepada Young. Didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri kali ini penyerangan dari Belanda. Coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda. Tijani Reinders umpan lambung, dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang. Belum lagi menemui sasaran, tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang. Hanya meninggalkan kiper saja, tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri. Coba umpan lambung yang dituju satu pemain dari sebelah kanan. Hai, tadi sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo. Namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
1: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda atau tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan dan Meilen mencoba menguasai bola. Masuki sisi kanan pertahanan dari Jepang, berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Veek. Coba menggiring perlahan, sodorkan lagi, namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong, sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries. Berikan lagi pada Van de Veek. Ada Virgil van Dijk kini. Van de Ven mencoba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali, mengurung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri, kepada siapakah diberikan, sodorkan kepada Dumfries. Masih mencari, mundur lagi, ada Virgil van Dijk. Alirkan kepada Cody Gakpo, mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan. Dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Tuyoshi Watanabe yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang, ada Virgil van Dijk kini. Menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Veek perlahan di garis lingkaran tengah. Coba menggiring depan, ada Gianni Reynders alirkan kepada Gori Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirim lagi ke topi latih, ada Melon dari sana, namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang, ada Van de Veek, ada Virgil van Dijk, ini Cody Gakpo, masih Cody Gakpo berputar, dibayangin dari Sudoan berputar-putar dia, Cody Gakpo, ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong, Summerfield bersama dia, pendek kepada Dumfries, ke depan dia mencoba menggiring bola perlahan. Bagaimana pemain Belanda dari kota Melon melakukan tendangan tadi, berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi. Sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi. Bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Gianni Reynders yang mencoba menggiring bola. Gianni Reynders melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4, bagaimana Virgil van Dijk juga berada dari kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Gianni Reynders. Sudah diberikan dengan kaki kanan. Sudulan ditepis lagi. Dion Suzuki tadi masih datang lagi serangan dari Belanda. Sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda. Masih melambung di atas mister gawang. Setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donjel Malen tadi. Aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donjel Malen, Bung Jupri.
2: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donjel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras, dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik, kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang, Sion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang didapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat dari sisi sayap, masih dari sisi sayap. Pergerakan dari Summerfield, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya, kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.
3: Yeah.
2: Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
1: Ya, bola bergulir keluar lapangan kini di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Oh, nampaknya tendangan bebas tadi, Gianni Reynders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Gianni Reynders, yang memiliki saudara Eliano Reynders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pemain Belanda berada di dekat kotak penalti, siap lakukan. Umpan tadi Gianni Reynders sudah dilakukan, melambung, mencoba disundul lagi. Bagaimana lagi? Tendangan! Cody Gakpo tadi, bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Gianni Reynders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim Oranye Belanda, yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
3: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya, mungkin juga gol seperti tadi Jerman, ya tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga, karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki, ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan lemparan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van de Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van de Ven, coba lagi ke depan, dimaksud tadi Gapo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini Van de Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santainya kepada De Jong. Masih bermain 1-2. Tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya. Karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Van Dijk kepada De Jong kali ini. De Jong giring bola kali ini. Sebelah kiri kepada Van de Ven. Coba lagi Virgil van Dijk, umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Summerfield kali ini. Masih Summerfield dengan kontrol yang baik kali ini. Dekati satu pemain dari Jepang, menusuk kali ini. Masih mengutak-utik dia, tidak jadi lagi umpan. Dengan kaki kiri kali ini menusuk. Tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda, sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang, bekerja sama bersama Van Hek. Masih Van Hek ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang. Arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh, bahkan berada di pertahanan Jepang. Seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper mencoba lagi lebih sabar, sehingga back pass jauh kepada kiper yakni Fern Brungen yang mengenakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda, mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries. Tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Hek coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven. Arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong. Sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini. Dumfries coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda, sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan. Dumfries ke belakang. Tujuh adalah satu pemain yaitu Van Hek. Arahkan lagi kepada Virgil. Terus mengurung pertahanan dari tim Jepang, bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda. Arahkan lagi kepada Virgil van Dijk kali ini. Masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini. Masih Dumfries tidak menemui celah, sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo, didekati oleh Doan. Coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah, sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8 Rian. Masih Rian, arahkan lagi ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membolakan balik para pemain. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda kali ini. Dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri. Didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda. Umpan kaki kiri. Nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda. Sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart. Umpan ke depan kepada Gakpo, kali ini lepas tadi sundulannya. Tenangkan lagi jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi kali ini. Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi
0: bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back. Dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini, Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito. Masih bolak-balik kali ini bersama Kamada yang menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali ini. Taniguchi justru membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, masih ada Doan. Tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini. Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang. Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain Doan. Umpan kanan ini berbahaya dari sebelah kanan. Umpan kanan kotak penalti. Masih ada satu pemain Jepang. Tengah kanan. Pemain nomor 13 Nakamura melepaskan tendangan di dalam kotak penalti, namun sayang memang tendangan datarnya tidak tepat ke gawang, ataupun hanya 3 ataupun 2 meter di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Bart Verbruggen. Sayang sekali, peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
2: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang berprestasi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti, dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik, dan juga pergerakan antar pemain, dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
4: Taktikal banget ya.
2: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit, jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup, tapi kita lihat memang ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya, karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan, jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
1: Ya, serempaknya salah satu pemain dari Jepang terjatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana serempaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan, mencari Yuisa Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda. Tendangan kaki kanan yang masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh Verbruggen yang tenang memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk, angkat ke depan tadi kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk, sodorkan kepada De Jong, masih De Jong menguasai bola, sodorkan lagi, ada Van de Ven mundur sedikit ke belakang kepada De Jong, mencoba kini Belanda mengurung daerah pertahanan, dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini. Masuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang, bola dihadapi oleh nomor punggung 16, Toyoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang, samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah yang diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan, dia disundul saja oleh pemain Jepang lainnya. Juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan. Sodorkan lagi kepada Gravenberg nampaknya. Ryan Gravenberg, Van de Ven, kejadiannya Malen. Masih Malen. Malen masih berputar dia sedikit. Angkat langsung ke topi nanti. Namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi. Bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda. Masih Frankie mencari celah ke sisi kanan. Pada Summerfield, Masih Summerfield, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Ku mencari Cody Gakpo di sisi kanan. Masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana lagi ke Van Dijk? Kembalikan lagi Van de Ven atau juga Frankie de Jong. Van de Ven sodorkan kepada Dumfries. Di sektor sebelah kanan sama dengan Summerfield, dibayangi ketat oleh pemain Jepang. Tidak mudah untuk pemain Belanda, namun sedikit terlepas tadi Van de Ven. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Dion Sujuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan. Belanja sundulan. Oh, tepat di pelukan Dion Sujuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda. Berhasil diamankan pemain Jepang, Dion Sujuki. Coba kini menguasai bola, beralih Jepang, dan bersama dengan itu nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya di babak yang pertama ini.

0: Ya, demikian tadi pendengar ya, setelah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda, dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih kepada Bung Jupri juga. Bung Jupri, gimana nih menurut Anda pertandingan di babak pertama ini antara Belanda dengan Jepang ini, Bung?
1: Iya, kalau kita bicara pertandingan sebelumnya ya, di mana Jerman menang telak 7-1 atas Prasau, ini tipikal pertandingan yang berbeda ya, Bung Jupri ya.
0: Lebih imbang ya.
1: Artinya kalau kita permainannya cenderung tertutup juga. Jadi terlihat kedua tim memang tidak terlalu punya intensi untuk mencoba bermain terbuka, bolak-balik melakukan serangan, tapi bermain untuk lebih sabar, bermain untuk lebih menunggu, dan itu yang memang membuat pertandingannya menjadi lebih rumit ya buat kedua tim. Karena kalau kita lihat Jepang terlihat juga punya perencanaan pertandingan sangat baik. Saat bertahan mereka juga terlihat juga punya taktikal yang akurat ya, untuk bisa meredam permainan Belanda yang akhirnya memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak ke sisi kedua sisi sayap mereka gitu. Podigakpo dan juga Kretzio Sommerfeld yang akhirnya dipaksa bekerja lebih banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap. Dan kita lihat ada 3 peluang tadi yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan 1 lagi tadi tembakan di babak pertama, tapi memang belum berbuah gol.
0: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk penguasaan bolanya 68%, bahkan hampir 70%. Ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasain oleh Belanda nih, Bu.
1: Iya, betul-betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya, mengurung ya, mengurung. Artinya kalau kita lihat memang mengurung pertahanan dari Jepang. Tapi lagi-lagi itu tadi, karena memang bentengnya sangat baik dari para pemain Jepang. Bahkan kalau kita tadi kan ada 5 pemain belakang, ada 4 pemain di tengah yang mencoba melakukan blok untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Belanda untuk bisa masuk dari lini tengah. Itu yang saya kira memang membuat situasinya menjadi sulit buat Jepang, karena kita lihat Daniel Malen juga jadi tidak punya banyak ruang di dalam kotak penalti. Kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya dari lini tengah. Itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan. Ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
0: di menit-menit terakhir ya.
1: Menit terakhir untung. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
0: Tapi kalau melihat tim Belanda nih, dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
1: Ya, yang pasti harus lebih berani ya. Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani explore bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau kayak saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda, fisiknya sudah ada penurunan. Jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
0: Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa ini? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang dipres ya sama tim Belanda sendiri.
1: Ya, kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman. Kalau kita tanya on target 3, ternyata Jepang memang tidak ada on target. Tapi begitu mereka mendapatkan peluang, paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda. Jangan sampai mereka lengah, karena kalau kita tadi ada satu kali miss passing dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Ayu Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk, membuat dia bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
0: Nah, ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ya, kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih.
1: Betul.
0: Tadi banyak kesempatan juga, tapi masih belum mencetak gol juga nih. Tapi apa yang bermasalah ini, Bu?
1: Ya, kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi, tentu kan soal penyelesaian akhir ya, Bung. Artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi, kiper dari Jepang, Jun Suzuki juga bermain sangat baik juga. Tadi 2 peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malen kan on goal ya. Tembakan, kemudian sundulan, dan bisa digagalkan oleh Jion Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah Mister dari Jepang. Dan di luar itu kita ada tadi peluang di detik terakhir, yang mana sundulan memang terlalu lemah. Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya, cerita yang berbeda. Artinya kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus, tapi juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi, tajam di klinis lagi.
0: Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
1: Ya, tadi melesetnya sebenarnya imbang sama ya, tapi
0: sama aja, betul.
1: Ya, tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah. Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita lebih dahulu. Baik. Terima kasih, Bung.
1: Sama-sama, Bung.

Ya, baik pendengar ya. Kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli, di mana pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkir ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan pertama mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, kita langsung saja saksikan babak kedua antara Jepang melawan Belanda. Langsung saja kita ke Bung Indra dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Sebuah serangan cepat mencoba dibangun Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bagaimana di sektor sebelah kiri tadi, namun berhasil dihentikan tadi. Ada Van de Vaart kini menguasai bola, ada Ryan van den Berg. Masih Ryan, sodorkan kepada Malan tadi maksudnya, namun terhenti lagi oleh barisan pertahanan Jepang. Kembali dapat dikuasai oleh pemain Belanda. Ada juga Summerfield menguasai bola di bayang ketat, dia sampai dengan Dumfries mencoba lepaskan umpan tadi ke Malen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang tadi. Bagaimana Ito tadi, berpunggung 21 dari Jepang, Hiroki Ito, namun penguasaan bolanya kurang mulus tadi di sisi kiri. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda, ada Van de Vaart. The Virgil van Dijk di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Gakpo, Cody Gakpo. Masih mencoba menguasai bola pemain-pemain Belanda. Van de Vaart sodorkan lagi pada Ryan. Sodorkan pada Summerfield. Bersama dia. Ada Dumfries di sana. Lepaskan umpan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana umpan crossing yang dilepaskan oleh Ryan. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang tadi tidak menemui pemain Belanda lainnya yang sudah berada di kotak penalti. Ada Malen tadi, terlalu jauh untuk dijangkau. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Jepang. Lemparan kini bagi tim Samurai Biru sudah dilakukan dengan cepat. Mencoba digiring oleh Ueda, dibayangi oleh De Jong tadi. Bola bergulir ke luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Jepang kini. Bola dihadapi oleh Doan. Isu Doan mundur ke belakang. Ada mempunyai 16 di sana. Daichi Kamada masih memainkan bola. Bagaimana Taniguchi tadi angkat langsung jauh ke depan pemain Jepang mencari kawannya, namun terlalu deras datangnya bola tadi di sisi kiri. Ini serang dari Jepang, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries. Pada siapa akan diberikan? Dumfries sudah dilakukan dengan cepat pada Summerfield. Mencoba dikejar oleh Malang.

0: masuk ke daerah pertahanan dari Jepang, Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang, alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri, masih Gakpo dibayangkan dengan Risu Doan, Gakpo mencoba melewati Risu Doan, terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim Oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Chiani Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Chiani Reinders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Chiani Reinders memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan di kaki kanan, oh namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul, oh Van Dijk, menyambut umpan dari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang sehingga membuka skor di awal babak yang pertama ini. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Jepang atau Belanda berhasil memecah kebuntuan, berubah skor menjadi 1-0. Umpan yang manis dari Ryan, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberg berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi, bagaimana bola bergulir, kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberg yang membuka di sisi kanan di half space mengirimkan umpan ke tiang jauh tadi. Kita lihat bagaimana Virgil van Dijk terlihat memang ada protes ya dari Jepang karena melihat merasa ada pemain nomor 16, kita lihat Watanabe ya didorong oleh van Dijk, tapi kita lihat sejauh ini memang wasit memutuskan terjadinya gol dan kita lihat bola mengalir mengarah ke tiang jauh dan tidak mampu diantisipasi oleh John Suzuki yang tampil apik sebenarnya di babak pertama.
0: Iya, aksi yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda akhirnya memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0. Juga tidak mampu dijangkau sundulan bagi Virgil van Dijk yang mengarah ke pojok tiang sisi kiri dari Jepang. Sion Suzuki pun tidak mampu menjangkau si kulit bundar, merubah keunggulan kini sementara bagi timnas Belanda. Kita masih nantikan. Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Zion Suzuki, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di sektor sebelah kiri, namun kembali terlalu deras datangnya bola, keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van de Vaart sodorkan kepada jaga gawang Bart Vanderbrugghen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Van de Vaart mencari Cody Gakpo, kerjasama 1-2, namun dia baca, potong lagi oleh Cody Gakpo. Umpan pemain Van de Vaart mencoba menggiring bola perlahan, terlihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries hadirkan kepada Summerfield, Summerfield berputar dia, mundur ke belakang kepada Van de Vaart, sodorkan kepada De Jong, pendek saja. Ada juga Virgil van Dijk di tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Van de Vaart di sisi kanan dalam, masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan, kembalikan lagi, ada Van de Vaart yang di tengah lapangan, masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi maksudnya Van de Vaart, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Dion Suzuki.
2: Memasuki menit 53, skor 1-0, kali ini Belanda unggul atas Jepang. Dengan begitu juga akan meningkatkan tempo nampaknya dari Jepang, karena kita tahu juga Jepang harus memang mencari gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Belanda dari sebelah kiri. Para pemain Belanda terus mau memasuki tali gapo maksudnya. Tetapi

0: masih diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan dari timnas Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam oleh pemain Van de Ven. Balikan lagi kepada Virgil van Dijk, alihkan lagi ke tengah kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Rian. Back pass lagi jauh kepada Dumfries, Dumfries ke sebelah kirinya. Kali ini masih Van Dijk kepada Virgil van Dijk. Bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, masih para pemain dari Belanda. Coba lagi. Oh, tadi maksudnya untuk menusuk, tetapi lebih sabar lagi para pemain dari Belanda. De Jong kali ini dari tengah ke sebelah kiri, umpan lagi kepada para pemain dari Belanda. Gapot tadi, umpan berek ataupun back pass lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan pemain Liverpool ini. Ke tengah lagi kali ini, masih berduet tadi dengan Van Dijk, terus mengotak-atik dari kanan ke kiri, menunggu pergerakan untuk keluar para pemain dari timnas Jepang, sehingga back pass jauh kepada pemain ataupun kiper Bad Verbruggen. Masih kiper arahkan Sergio Van Dijk 5 meter sebelah kiri kali ini, memberi kode Van Dijk agar para pemain lebih sabar lagi. Memang kita lihat kesabaran yang dilakukan oleh kedua tim ini membuat kita harus mikir juga nih nontonnya nih, karena sekali lagi memang adu taktik dilakukan oleh kedua pelatih. Belanda kali ini ke sebelah kanan, baik sekali para pemain dari Belanda, umpan ke depan. Kali ini lolos satu pemain masuk ke kotak penalti, masih satu. Tadi pergerakan dari pemain Belanda melalui tadi nampaknya Summerfield dari sektor sebelah kanan, menusuk dengan cepat tadi ke dalam kotak penalti, tapi mampu diamankan dengan baik tadi oleh Ito nampaknya. Hasilkan lagi lempar ataupun tendangan sudut bagi tim Jepang ataupun Belanda dari sebelah kiri gawang yang dijaga atau tidak nampaknya mengenai pemain Belanda sendiri, atau hasilkan tendangan gawang. Kita nanti tendangan gawang saja. Kali ini Jepang dari tengah, Kubo coba lagi arahkan ke depan, berlari kali ini para pemain dari Jepang, coba lagi dinetralkan. Lagi-lagi pergerakan yang baik dilakukan tadi oleh para pemain dari Belanda juga, diusir tadi tidak menuhi sasaran, sehingga lemparan ke dalam oleh Nakamura cepat ke sebelah kiri lagi kepada nomor 24 lagi-lagi dari Jepang. Coba lagi kali ini para pemain Jepang dari sebelah kiri. Nakamura umpan dengan kaki kirinya ke dalam kotak penalti, tetapi Ueda tadi tidak mampu menyasar lagi gawang dari timnas Belanda. Hasilkan ke sebelah kiri Nakamura ke depan lagi kali ini, coba lagi lolos para pemain Jepang dalam kotak penalti dari sebelah kiri. Masih para pemain Jepang, umpan ke tengah Nakamura. Nakamura coba tendangan kaki kanan, masuk. Sebelah kanan gawang yang dijaga oleh pemain ataupun kiper dari Belanda, yang membuat skor sama kali ini 1-1 di menit 57. Meskipun tendangan tadi di luar kotak penalti tidak terlalu keras menyusur tanah, tapi lagi-lagi menghujam ke sebelah kanan Bung Jupri. Ini jawaban langsung dari Jepang namanya.
1: Ya, kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang sangat baik tadi dari Takefusa Kubo, dan melihat bagaimana pergerakan dari Nakamura ya. Kito Nakamura yang memang masuk dalam kotak penalti, dan beberapa kali kita lihat memang Nakamura juga di babak pertama mencoba untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, dan kali ini tembakannya luar biasa dan mengarah ke pojok kanan dari gawang dari Bart van Bruggen yang memang sulitan, dan ada sentuhan ya dari Van Hek yeah. Kita lihat yang akhirnya mengecoh pergerakan, menyulitkan buat seorang Bart van Bruggen untuk bisa menciptakan gol. Dan 1-1 game on di pertandingan kali ini, dan makin menarik Bung Senpi dan juga Bung Indra.
0: Kalau melihat posisinya tadi tidak offside ya, fix berarti ya, clear. Meskipun tadi ada sedikit sentuhan juga ya.
1: Betul.
0: Tapi tidak offside. Wasit mengesahkan gol 1-1 di babak kedua ini yang memang menjadi game on. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana suguhan sepak bola yang memang mikir banget pada subuh kali ini. Dan menit 58 kali ini kita akan melihat pertandingan yang cukup alot. Lemparan ke dalam kali ini oleh timnas dari Belanda akan dilakukan pemain nomor 22 dari Belanda, Dumfries. Coba long throw kali ini ke dalam kotak penalti, tapi masih belum dekat kepada gawang dari timnas Belanda. Lemparan ke dalam lagi, lagi-lagi akan diambil oleh Dumfries, sebelah kanan penyerangan dari Belanda ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Jepang, Dumfries nampaknya akan long through kembali. Kali ini masih Dumfries melihat kepada kotak penalti, kali ini sudah dilakukan jauh melambung, tetapi wasit sebenarnya terlebih dahulu menghentikan pertandingan tadi karena ada memang perdebatan tadi. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk Dumfries. Memasuki menit 60, tempo semakin tinggi saja. Namun dengan skor 1-1 ini memang lagi-lagi kita harus mikir bagaimana para pemain bisa membongkar pertahanan masing-masing. Dumfries kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, diusir tadi oleh Nakamura. Jauh kali ini kepada para pemain dari Jepang, diambil lagi oleh para pemain Jepang. Oh, jatuh kali ini di pertahanan Jepang, bolanya masuk ke kotak penalti, handball kalau atau tidak. Tetapi wasit memilih tendangan sudut dari gawang sebelah kiri dari Suzuki, karena tadi bola di-clearkan oleh Virgil van Dijk. Akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang diupload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri melihat ke kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya. Kali ini Tijani Reinders anjang-anjang sudah dilakukan, tapi masih belum lagi menemui kepala dari para pemain timnas Belanda. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Jepang, melewati garis keras dari sebelah kanan, masih para pemain Jepang cocor kakinya. Tapi tadi pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield, yang memang ini adalah pelanggaran yang professional fault ya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya, mengangkat kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kubo kah yang akan mengambil dengan tendangan kaki kirinya, melambung kali ini, siapa yang tuju? Diusir lagi oleh para pemain dari Belanda. Jatuh kepada kaki dari Nakamura. Tendangan lagi, terbentur lagi pemain dari Belanda. Arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi pemain nomor 11, Kamada. Umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura, kontrol dengan baik Nakamura. Umpan terobosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang, memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri. Tidak ada yang menyambut, tapi Messi belum berhenti di situ. Tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Summerfield, dari Kubo yang memang menjegal pergerakan dari Summerfield.
2: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah mampu menyamakan skor tadi melalui Nakamura, sehingga menit ke 62 babak yang kedua ini kita nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda, bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, menatap ke depan, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana. Coba disundul tadi, namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda, Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Ven dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk pencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Ven coba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan, ada Summerfield tadi sana atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan kerjasama dengan Summerfield di sektor sebelah kiri. Masih Summerfield, dapat ketendangan, gol! Luar biasa aksi dari Summerfield di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Jepang merobek kembali jalan dari Jepang yang dikawal oleh Gion Suzuki, merubah dengan cepat bagaimana skor 2-1. Bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke 63 babak yang kedua nih Bung Jupri.
1: Ya, istimewa kita lihat bagaimana Bung Indra, eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Summerfield, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri, bukan kaki terkuat dia, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang diantisipasi oleh kiper dari John Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Christian Sommerfeld bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
2: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Sommerfeld yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. John Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda. Disujur saja oleh Van de Veek. Masih terjadi duel di udara. Bola kini keluar lapangan. Menyusul sundulan tadi dari Sommerfeld. Namun sempat menyentuh nampaknya. Atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat. Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada van Dijk. Dekat lingkaran tengah, lagi mundur kepada tadi Dumfries, mundur kepada van de Veek, lagi ada penjaga gawang, Gutenberg. Van de Veek kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan, sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat memotong, namun pergerakan kini ada Cody Gakpo. Cody Gakpo masih dari kotak penalti dari Jepang. Cody Gakpo, Cody Gakpo berputar, lalu sedangkan membentuk. Sayang sekali aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini mencoba memanfaatkan umpan dari Tiani Reinders, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya Bung ya.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai dari babak pertama. Dan lagi-lagi memang kita Sommerfeld yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Cody Gakpo di pertandingannya hanya gol ya, kurang gol. Dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk aku untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
3: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi, nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh ke kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat ini, Ismail Elfat. Bung Jupri, kalau melihat dengan 2-1 ini dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
1: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama dan juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa menguatkan momentum saat melakukan tekanan. Dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis, dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka. Dan Sommerfeld tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas dari Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang, sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi. Dezan Maeda juga dikeluarkan masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol. Tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
3: Ya, memang gol dari Sommerfeld itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
1: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang, dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Summerfield melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
3: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkannya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu
1: mungkin? Ya kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci karena memang mereka punya kelebihan dari postur, dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malen tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di bawah keduanya memang seperti agak
3: langsung diganti
1: ya, dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus gitu. Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malen sepertinya, dan ada Theon Kopmanners kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Jurrien Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di Piala kali ini karena mengalami cedera.
3: Tijani Rennes juga keluar ya. Ya, digantikan ya.
1: Ya, betul.
3: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan? Apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
1: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanners, dia bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa beroperasi di tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi, pergantian ya, ini mengganti kebugaran aja karena Memphis Depay tadi Daniel Malen agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal berarti di lini tengah.
3: Iya, 3 pergantian dilakukan oleh Belanda, kontras tertinggi juga dilakukan oleh Jepang, dan saat ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Belanda ke sebelah kanan kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, umpan ke tengah lagi, para pemain Belanda mencoba menusuk tetapi disergap oleh 3 pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas ya, Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk, ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menyerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya, meskipun tidak menjadi pemain inti ya, Bung Jupri ya?
1: Ya, Kubo. Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya, bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol ada Mikel Oyarzabal.
3: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh pendingin pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Ven kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gapo coba kali ini menusuk terus dengan tenaga kanan. Kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gapo. Lagi-lagi Gapo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kondro pada malam hari ini. Sudah dilakukan melambung kali ini ke kotak penalti, melaju kali ini sundulan lagi dari satu pemain belakangnya ini Paul Van Hek, tetapi dengan tenang Suzuki mampu menahan laju bola sehingga tidak terjadi gol lagi Suzuki, ataupun sudah dialirkan lagi ke depan kali ini timnas Jepang. Dari tengah, anak-anak dari pemain Jepang ini masih mencoba membuka serangan ke sebelah kanan kepada Taniguchi, lagi-lagi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kiri, coba lagi kali ini para pemain dari Jepang lebih menunggu lagi bagaimana pemain timnas Belanda untuk hadir juga untuk terus mengejar ketertinggalan. Lah, Jepang kali ini arahkan ke sebelah kanan, pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini alirkan ke sebelah nomor 16 dari sebelah kanan. Masih para pemain Jepang coba melewati kali ini dari sisi sektor sebelah kanan, lolos satu pemain kali ini dalam kotak penalti. ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang, Tatsuyi Watanabe, dengan sigap tadi bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, dua pemain akan masuk dari Jepang. Nampaknya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi pemain juga nomor 16 dari Jepang ini, Watanabe, dikeluarkan. Ada tiga pemain, bahkan Doan, Kubo, Watanabe bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi, nampaknya untuk bisa meneja atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri. Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya. Ito sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung terlalu jauh, tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura, dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan hingga menit 75, Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
1: Ya, sangat disayangkan tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena setelah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya, ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada tiga pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada dua pemain belakang dan kemudian satu penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita dengan 15 menit tersisa, sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan, dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
2: Ya, baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap bukan sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya, pemain Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, dan nomor punggung 24 di sana, bagaimana juga nomor punggung 14 Junya Ito, dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Tomiyasu, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung main timnas oranye, sodorkan bola ke depan, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri, bayang juga Van de Ven, mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana, punya Ito, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya, namun menyentuh pemain dari Belanda tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan, masih mencoba cari celah. Tomiyasu, sodorkan lagi melebar, Junya Ito, masih memainkan Jepang. Tomiyasu kembali, melebar ke sebelah kanan, dan nomor punggung 2 di sana, Sugawara, sodorkan langsung jauh ke depan, namun tidak mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, coba dikejar oleh Junya Ito tadi, lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda, Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Di arah kotak penalti mencoba disundul tadi, namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Di nomor punggung 3 tadi, Taniguchi, mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, yang keluar dari sarangnya Dion Suzuki. Alirkan lagi pada Ito di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Jepang. Di 78 menit babak yang kedua ini, Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi patahkan kembali oleh barisan pemainan dari Belanda, mundur ke belakang kepada Bart Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, sektor sebelah kanan lini serang Belanda, namun jatuh kembali di kaki pemain dari tim Samurai Biru, membentur tadi bagaimana Ryan dan juga ya, masuki menit pukul 4:39 di waktu Indonesia Barat. Kami umumkan juga bagaimana